Walu-walu Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM Sugeng Enjing. Syukur alhamdulillah dinten iki dinten Senin kalender 5 Oktober 2026 bertepatan dengan hari ulang tahun TNI Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Jam itu ngantos mangke jam sedoso siang dulur kula ngancani jenengan monggo kagem jenengan kang mbok pilih pingin gabungan monggo langsung mawon dua line telepon 561 1416 567 6923 atau langsung dengerin WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 088 881. Melok lomba sepeda finishin nang Jember untuk penghormatan tokoh pengusaha jamur Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia 5 Oktober TNI Tegak Jaya Tegak Jaga Kedaulatan Indonesia Jaya Adil dan Makmur. Wisata nang Bendungan Seloro Jambi foto-fotoan. Ayo dulur awali aktivitas dino Senin di Kancani Cak Bejo nang Pasar Kota. Jam 7 sampai mangke jam 12 siang.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Parikan Pantunan Suroboyoan, Kota FM dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah. Pelaris,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Adam Ngingaswaru.
1: Selamat pagi Cak Peco. Kabarnya bagaimana ini?
0: Alhamdulillah, pangestuni pun sehat walafiat Cak Adam. Ya nopo.
1: Alhamdulillah, sedaya keluarga niki sehat.
0: Alhamdulillah. Niki siap nopo mboten?
1: Mboten ate.
0: Nggih. Wis ngopi ae lek ngono.
1: Lho ngopi ning nggih dereng Cak Peco.
0: Sarapan. Dereng. Sarapan mawon.
1: Sampun sarapan nggih, sarapan nginum teh.
0: Alhamdulillah. Oleh,
1: nggih, lambunge cek waras rumiyin.
0: Sik ditahan sik nggih.
1: Nggih, nangke nek pun lambunge pun waras nggih saged ngopi malih.
0: Oke, monggo Cak Adam.
1: Iwak bakar dibungkus klobot. Iwak layur asin rasane. Ngalami sabar Cak Bejo, pancene abot. Nanging bakal luhur wekasane.
0: Lho, leres nek ngoteni.
1: Nggih, ancene wong kudu sabar kok ancene abot ancene.
0: Sabar niku makmur terus.
1: Makmur. Ancene leres ngoteni ku Cak Bejo.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Pokoknya kadang niku tiyang niku godaane niku wis kudu emosi gak sabar ya.
1: Nggih, ajene ana pokir angen napa. Guys, ngoten niku wis setuju ya kata sing ngoten nggih.
0: Ya.
1: Kuwi tarik malih nggih
0: Cak Bejo.
1: Yo potek mangrek eling sik. Bisa ngambang ora bisa nyuling. Bisa ne nyawang Cak Bejo ora bisa nyanding.
0: Sakno.
1: Ada di sana hari ini. Ya apa?
0: Iso anu ngempetok nih di sini.
1: Angge ngempetok aye.
0: Oke.
1: Kul pada salam, kira salam Cak Bejo.
0: Lagu ni apa Cak Adam?
1: Oh lagu ni ku antara teman dan kasih.
0: Antara teman dan kasih. Oke, siap.
1: Angge. Salame wonten Pak Dianto, wonten Pak Sutoyo, Cak Edo, enten Bang Ujo. Nek Mbak Aprilia niku teng niku wa, napa Medura?
0: Enten nggih.
1: Oh, Mbak Aprilia, nggih sugeng selamat pagi. Terus wonten Pak Dianto Rimbu. Wonten Mas Wahid, selamat pagi, ada Mas Hari, ada Bu Selamat. Terus ada Cece Aini, Bunda Julaika, terus ada Bunda Yanti, ini selamat pagi, terus Mbak Santi, onten Mbak Ima kedua-duanya, ada Mbak Ika, Mbak Ella, juga ada Bunda Waris, untuk Mang Ujang sudah bangun apa belum, okay, Mang?
0: Oke, matur nuwun.
1: Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum. Matur nuwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sangat matur nuwun kagem Cak Adam Ngingaswaru. Cak Wahyu Supri wong Kerapu. Derek pantau langsung di warkop Jalan Gresik Cak Bejo. Nggih, matur nuwun Cak Wahyu Supri. Sehat selalu, semangat beraktivitas, mugi-mugi paringi lancar. Amin ya rabbal alamin.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Walau-walau koma Sici Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Dulur, selamat pagi aja untuk jenengan sudah gabung di Pasar Kota ya, Pantunan Parian Surabaya. Cuaca Surabaya dino iki dino Senin 5 Oktober 2021, cuaca Surabaya diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Awan iki diprediksi berawan dengan suhu mencapai 36 derajat Celcius. Sore hingga malam langit diperkirakan cerah berawan dulur. Dan angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan sekitar 28 km per jam. Jadi suhu udara nang Surabaya ini diperkirakan pada kisaran selawi sampai 36 derajat Celcius. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan.
1: Daun salam, daun jati. Yang jawab salam tuh Pak Insya Allah. Melimpah rezeki.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aji, apa kabar di 5 Oktober yang cuacanya lagi berseri?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam dicancang dari papat. Waalaikumsalam Cak Jipi. Alhamdulillah kabar kulo sehat walafiat.
1: Wah, insya Allah ya. Yang jawab salam.
0: Amin.
1: Rezekinya akan melimpah buat
0: amin.
1: Mas Aji.
0: Amin ya rabbal alamin. Cak Jipi sehat.
1: Alhamdulillah Mas Aji ya. Seperti biasa. Kalau Mas Aji mau ngomongin kopi, ini ada suaranya
0: oh,
1: ya. Mas Aji.
0: Oke, mau tanya, mau saya tanya suara kopi mana ini? Mantap.
1: Aduh.
0: Ini kopi ketika otak perlu inspirasi.
1: Oh, siap. Pergi ke mall Mas Aji ya. Membeli sepatu. Lalu mampir ke warung membeli kopi, minum kopi. Selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesiaku yang ke-81. Teruslah berjaya menjaga

0: Jaga NKRI.
1: Jaya, jaya, jaya untuk TNI.
0: Jaya, jaya, jaya.
1: Semoga TNI tetap diberikan kekuatan dalam menjaga NKRI, NKRI harga mati.
0: Ya, Mas, harga mati.
1: Oke.
0: Tugu Monas Mas Aji ada di Kota Jakarta. Tugu Pahlawan ada di Kota Surabaya. Welcome back buat program Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan. Menghibur sobat kota.
1: Alhamdulillah. Semangat semangat untuk hari Senin. Aktivitas mengawali aktivitas hari ini bersama Cak Bejo program Pasar Kota.
0: Nasi uduk, nasi padang. Lagi duduk sambil memandang. Nasi padang pakai rendang. Orang Minang memang pandai berdagang.
1: Oke. Orang anu daerah ini ininya apa? Sendiri-sendiri apa? Ya.
0: Apanya Mas Haji?
1: Ya kalau orang daerah Sumatera Barat itu orang Padang banyakkan berdagang.
0: Iya.
1: Orang Jawa
0: memang pandai berdagang keras.
1: Benar.
0: Orangnya tuh sangat apa ya?
1: Ulet.
0: Kuat. Kuat ulet. Terus daripada samping itu ulet. Terus telaten.
1: Oke.
0: Mas Haji tolong diketikin ada nggak Mas Haji? Artis yang namanya siapain tadi ya? Gilga Sahid.
1: Gilga Sahid.
0: Iya.
1: Gilga Sahid lagunya apa?
0: Gilga Sahid. Menungso ora toto.
1: Menungso
0: ora toto.
1: Oke, tak carikan. Salamnya monggo Cak Jipi.
0: Salamnya buat Cak Rembo Dianto. Pak Dianto, terus siapa Cong Solikin Drosor, terus Kang Toto sampai jumpa. Ini kok nggak ada suaranya ya udah lama ya.
1: Iya.
0: Semoga nafasnya kok nggak ada. Ya mudah-mudahan dia sehat ya. Dia doakan aja selalu sehat.
1: Amin.
0: Terus Mak Tuna, Bu Nyai Farha. Terus ada Mbak siapa? Dian Pratiwi apa Mbak?
1: Mbak Diandra.
0: Diandra ya?
1: Yep.
0: Oh Diandra Pratiwi yang ada di mana itu?
1: Pasuruan sekarang.
0: Oh Pasuruan. Ada Mas Haji ya?
1: Siap, sudah siap ini.
0: Ya, okay. Lagu secara garis besar, lagu ini menceritakan tentang kekecewaan mendalam dan rasa sakit hati seseorang akibat dikhianati oleh pasangannya Mas Aji. Yang tidak tahu diri. Ya. Ya udah, lagunya diklik, ditunggu, terima kasih. Assalamualaikum Mas Aji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Cak Jipi kawasan Perak. Terima kasih.
0: Oh iya buat Mbak Ika, siap. Terima kasih Lali.
1: Oke, matur nuwun Cak Jipi. Selamat pagi. Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan.
2: Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Good morning tuh ya. Bang Uco.
2: Tarik ya Bang.
1: Oke. Okay.
2: Mbak Ica makan avokat. Mas Adam. Dari Pasar Jemur. Kalau TNI kuat, rakyat pasti makmur.
1: Benar. Siap.
2: Grup aja Bang, ganteng tenanan Bang. Orang seneng tawur-tawuran. Seneng golek seduluran.
1: Oke. Siap.
2: Among Projo enggak pakai dasi untuk Bang Bejo. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Ucok. Lagunya apa
2: salam
1: ini?
2: Dulu ya Bang. Buat Cak Gianto Rembo. Cak ada Mbak Dianto. Ya, terus Pak Sudang, Bunda Farha, Maela. Itu loh yang sering nyarami Bang Ucok.
1: Siapa itu?
2: Mbak Jainal.
1: Mbak Jainal Madura. Oke.
2: Dan terminal beli paku. Buat Mbak Jainal, salam kenal dari aku.
1: Oke, mantap. Terima kasih Bang Uco.
2: Lagunya itu loh Bang.
1: Apa itu?
2: Apa namanya? Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Jangan ada dusta di antara
1: jangan
2: kita.
1: Jangan ada dusta. Oke, Bang Ucok, terima
2: kasih.
1: Bang
2: Ucok. Salam semangat.
1: Oke.
2: terima kasih.
1: Terima kasih Bang Ucok. Matur nuwun. Semangat semangat untuk hari ini Bang Ucok. Masih di 51 14 16 56 7 6 9 2.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

0: Hitler sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.

0: mengenang sejarah bersama Kota FM.
1: Laila Ayu,
2: Mas Adi,
1: dengerin ya ini lagu buat kamu.
2: Apa iya?
1: Iya dong.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Pasar Kota, Pancuran, Parikan, Surabayaan.
1: Hai, Mas Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Kalista yang ada di kawasan Cimahi,
1: Pagi juga
0: Bandung.
1: semangat dong tentunya.
0: Semangat, semangat. Sudah olahraga?
1: Sudah, jalan kaki
0: Sudah.
1: saja, enggak aerobik
0: Gitu
1: sekarang.
0: ya.
1: Iya.
0: Cuaca di Bandung gimana hari ini?
1: Panas, sekarang panas.
0: Sama.
1: Kemarin hujan, iya,
0: Sempat
1: tapi enggak besar sih.
0: sempat hujan
1: Hujannya
0: ya.
1: cuman gerimis, gerimis,
0: Gerimis.
1: gerimis manja.
0: Oh iya, di beberapa Surabaya juga ada yang gerimis ya. Sama berarti.
1: Sama ya.
0: Iya.
1: Gimana di sana cuaca? Panas?
0: Cuaca
1: Mendung?
0: panas, panas, panas. Sekarang ini udah mulai panas. Suhu udara diperkirakan 25 sampai 36 derajat Celcius.
1: Wow, panas sekali.
0: Panas pol. Oke,
1: Iya.
0: tarik Bunda.
1: Itu ya, pantun dulu sekarang.
0: Pantunannya. Oke.
1: Jalan-jalan ke Maribaya.
0: Cakep.
1: Jangan lupa mampir di Kota Surabaya, jauh-jauh ya dari Maribaya, Kota Surabaya. Kalau mau dengerin lagu yang enak-enak dan keren-keren, pantengin dong Kota FM Surabaya.
0: Oke, cakep. Pokoknya Surabaya
1: Biarin
0: Kota
1: gak nyambung
0: FM.
1: juga ya.
0: Udah masak apa ini hari ini, Bunda?
1: Kebetulan belum masak sih.
0: Belum
1: Belum,
0: ya.
1: cuman persiapan aja nanti buat sore. Mas, nanti masaknya sore.
0: Oh gitu. Iya.
1: Masaknya sore, ini nggak masak.
0: Oke, siap.
1: Nanti pas mau menjelang maghrib aja
0: Oh gitu
1: masaknya.
0: ya, sekalian berbuka ya. Oke. Request lagu
1: Itu
0: apa ini
1: Sakyanta
0: Bunda?
1: Rembo mana?
0: Belum belum muncul nih.
1: Belum muncul.
0: Iya.
1: Aku mau menyapa ya buat
0: Oke.
1: Cak Gianto Rembo, buat Mas Rijan, Putri Anderson, Hadi Priyatno, Renita, Juragan Dawat, terus itu yang perempuan teh siapa?
0: Siapa?
1: Wahyu, Wahyu siapa tuh?
0: Mbak Wahyu Jivana.
1: Mbak Wahyu. Terus yang suka ngirim pantun sama aku siapa selain Cak Gianto
0: Cak
1: tuh? Aku
0: Gianta,
1: lupa.
0: iya ada siapa ya, lupa juga ini.
1: Lu tuh Mas Mas Sebe juga lupa. Terus buat itu Feliando, Mas itu John apa
0: Pak Jono,
1: Pacitan,
0: Pak Jono Tamrin, oke.
1: ya Pak Jono Tamrin itu Nugroho Nugroho beli kita kembaren, Renita. Semua yang ada di Facebook yang sedang dengerin Kota FM Surabaya, aku sapa deh semuanya saat selalu
0: Semuanya.
1: ya. Banyak rezekinya. Lagunya boleh dong
0: Apa
1: itu
0: itu?
1: yang mau di play ini aja. Apa ya itu? Sebentar.
0: Apa itu?
1: Gadis Manis Kalimantan aja bisa di
0: Gadis.
1: play nggak?
0: Oke, Gadis Manis Kalimantan. Mantap.
1: Ya. Spesialnya buat Mas Bejo ya,
0: Terima
1: tetap
0: kasih Bunda,
1: semangat,
0: terima
1: banyak
0: kasih. Amin,
1: rezekinya,
0: amin.
1: pokoknya tetap harus semangat.
0: Semangat
1: Nanti
0: juga.
1: kalau Cak Gianto masuk, salamin dari aku ya.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih.
1: Makasih, Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalista yang ada di kawasan Cimahi, Bandung. Sudah gabung di Pasar Kota, Pancuran, Parikan, Surabayaan. Pasar Kota, Pancuran, Parikan, Surabayaan.
2: Pasar Kota, Parikan, Surabayaan. Kota FM, dangdutnya Surabaya.
0: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa.
0: Ya, apa kabar Cak Toto? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, dapat jo. Sama sehat, dapat jo.
0: Wis tuni pun didelek wong akeh sampean Cak Toto nang direk gak
2: muncul
0: suara.
2: Lha aku iki anu sing dolek iki tare, tak kira gak ono.
0: Ya apa.
2: Tak kira ade iki gak tak payu nggone kota rek gak sing dolek.
0: Apa ditakoni dulur-dulur Cak Jipi, mana suaranya Pak Toto gak pernah kedengeran iki.
2: Iya, sehat apa
0: cok? Amin, amin.
2: Ya, banyak aktivitas, banyak kegiatan, jadi ini gak sempat mengudara. Tapi yang ngurung ngono ae kok dapat cok. Tapi Ya iku mang mengudara itu tutul telepon gak sempat.
0: Mugi-mugi paringi sehat selalu Cak Toto.
2: Alhamdulillah sehat. Pantun ditarik gak betul. Pantun iki spesial gawe ning Ela sing ngono ngene prigen gak betul. Tuku sio, oleh nang sio lah tuku manggis tak bedoh. Nek ning ngelah iku pancen nih manis.
0: Yo yo opo wedok e.
2: Tuwa men. Tuku kena ngene sio lah tuku kate, saiki ning ngelah iku tambah etes tak bedoh.
0: Akan mangan kerutu ya.
2: Kamera melo laku, kamera melo. Nang sio lah tuku es batu. Eh Mbak Ela saiki tambah lemu cak bedoh.
0: Mangane timbangane muter ae.
2: Lagune cak bejo yo.
0: Lagune napa Cak Toto?
2: Lagune Sahabat teko Bang Haji.
0: Sahabat. Siap.
2: Iya, mencari teman iku cak bejo.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Ya salami kanggo Pak Gianto Rimbu. Pak Dianto, Cak Satrio Basuki, terus Mbak Diandra Pratiwi, Bu Farhan, Bu Fatona, Mas Dipi, Cak Adam, sampean sehat aja Adam. Wah tarungono minggu ini suarane enak rek karaoke nang ngene kota rek. Wah wah wah hebat hebat.
0: Mau ning sini sin tapi ya saiki keterusan.
2: Ya udah Cak Adam, belok nyanyi dino minggu, syukur-syukur yang studio Cak Adam.
0: Langsung tambah mantep Cak ya.
2: Nah iku apa, terus kanggo Bang Uco, terus kanggo Bu Juleha, lan liyo liyane.
0: Matur
2: nuwun Cak, matur suwun. Selalu sehat.
0: Amin.
2: Akhir rezekine.
0: Amin.
2: Tetap semangat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Gledak.
0: Wah, iki ciri khas Cak Toto. Sampai jumpa. Bagong selamat pagi. Assalamualaikum iwak bawa tukune nangkara. Srikaya ditandur nang sawah. Awal Senin cuaca cerah segere yang ngombe es belewa. Mantep aku njuk Pak Bagong. Bagong matur nuwun ya Mbak Dumayanti selamat pagi ada di kawasan warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Cak Wahyu Supriyandi wong Kerapo nderek pantau mawon langsung ndugi warkop Jalan Gresik. Mbak Tumiari Dawati dari Medan hadir. Selamat pagi untuk Mbak Reni Rintina. Assalamualaikum Cak Bojo hadir Medan. Cak semangat bertugas. Salam Senin sehat. Banjarnegara Jawa Tengah selamat pagi Mas Soca. KM Rois Jombang absen mawon bareng GBB Grup Bahagia. Mbak Duri dari Duri Kepa hadir. Mbak Melani aja jangan lupa nanti final ya ASEAN Cup 2028 Indonesia berhadapan dengan Thailand. Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan.
3: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Mbak Yati Randu Tejo.
3: Dong, cekak meja. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Godong salam dukune nang Wonokromo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah selamat pagi Mbak Yati pun boten galau.
3: Alhamdulillah. Duku-duku nang Kertosono Cak Bejo. Duku rambutan nang Pasar Keputran. Wis gak kale Cak Bejo saiki wis oleh ganti wong ganteng e gak karuan.
0: Alhamdulillah.
3: Dengaren Mas Toto iki mau ngisi opo?
0: Nimpi dikejar boyo jare.
3: Lah iya tuku sumur nang ngone Kota Glagah. Aku mambengisor kok gak digugah.
0: Salam saking Mbak Yanti saking Cak Adam ojo galau terus jare ini.
3: Waalaikumsalam. Sehat Mas Adam yo, matur suwun. Alhamdulillah. Tuku kayu jati Cak Bejo di dekek meja. Atiku seneng Cak Bejo oleh ganti wong atine wis lega.
0: Alhamdulillah. Wasyukurillah.
3: Iya. Cukup tau mas Cak Bejo, jang persirsat enak rasane.
0: Enji.
3: Habis sehat Cak Bejo, bisa kalau oleh wong ganti sehat awake.
0: Pokoknya wonge gati, wonge. Nah, salam saking Cak Rudi Bangkalan.
3: Waalaikumsalam Pak Rudi, sehat selalu.
0: Sponsor galo-galo, wong radio Kota FM pendengare lucu-lucu.
3: Ya iki opo? Nah, aku tuku boneka boncu. Tuku boneka nang ngene luar kota.
0: Nggih.
3: Adikku seneng usiran iso pantunan yang pasar kota, wong lucu-lucu adikku galo.
0: Alhamdulillah. Pokoknya semangat Mbak Yati, nggih. Semangat terus pokoknya.
3: Kok lagune iki gak bejo, Pak? Pamit rabi ya gak bejo.
0: Kok pamit rabi ya.
3: Iya. Heeh, cewek ambek cowok mbuh sapa sing nyanyi golek ono.
0: Kula tak sing nyanyi mawon.
3: Enggak ketemu alhamdulillah. Enggak aku tak golek ganti. Ya salami kali Mas Toto mau yo. Ya aku mah gak dikirimi Mas Toto. Wah, nakal Mas Toto iki.
0: Nggih, telat.
3: Mas Adam, Mas Siti, Bunda Parha, Bunda Patona, Bunda Kalista, Bunda Risu, Ning Ella, Mbak Ikan Gertian, Mbak Santi Shalala, salam kenal. Siki, Mas Satrio Basiki, Kak Lali, Abah Kosim, ambil apa? Pak Dianto, Mas Dianto Rembo ya. Ayo. Ya, siapa sih mang ngirim salam mau? Iki sapa?
0: Sinten? Ya, Mas Adam. Sapa?
3: Heeh, Mas Adam wis, ya wis. Iki jae anak Mas anak Cak Bejo.
0: Sampun siap.
3: Pamit rabi ya, ya wis. Hai Cak Bejo sehat-sehat selalu. Kamu tak jagane sehat wal afiat.
0: Amin.
3: Tetap Mas Bejo semangat.
0: Amin.
3: Nang pasar duku-duku jae karek siji. Cak Bejo, muka-muka sehat awake. Tetap alhamdulillah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Pak Wiyoto, selamat pagi. Pak Wiyoto yang ada di kawasan Pandaan, Pasar Kota, Pantunan, Parian, Surabayaan. Selamat pagi, Pak Dianto.
1: Nggih, selamat pagi.
0: Nggih.
1: Kota FM Dangdutnya, Pasar Kota, Surabaya.
0: Oke,
1: semakin
0: sehat,
1: maju, jaya selalu.
0: Alhamdulillah. Nggih, sehat nggih, Pak Di.
1: Alhamdulillah. Dinten Senin mlaku-mlaku dan Semarang Surabaya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah sehat selalu kula.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo langsung ditarik Pak Di.
1: Nggih, Damjo. Matur sembah nuwun. Nggih. Godak-godak ditarik Damjo.
0: Matur suwunan.
1: Semarang Surabaya wis kadung sayang jebule milih nang wong liya. Lemper digawe saka ketan. Liwat paper on air langsung tetep semangat di Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Enjing.
1: Lanjut kerja. Mangan cetuk marai lemu senajan ngantuk ngendani curhatmu Jogja Malang Ponorogo kadung sayang Rawani Tondo.
0: Oke, siap. Matur. Lagune apa Pak Di?
1: Nggih, topeng iki mawon Cak Wedo.
0: Topeng nggih. Oke.
1: Nggih.
0: Salamin
1: salam kagem tinggi spesial sama nyonya Siti Amaro Sido Mukti Vini Ferry Ardianto Alia Alesa berdomisili di Perumdas 5 Prambon Bendo Terdak, semoga semuanya diberikan sehat walafiat
0: amin ya
1: panjang umur termasuk panjenengan sekeluarga maupun kru Kota FN. Mudah-mudahan diberikan rezeki halal engkang barokah dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Selong ikuti kemauan salam berikutnya saking Bunda ya Nikon Sabjo sekarang ini buatan ruwet-ruwet
0: kata
1: soalnya
0: siap
1: antri dan belakang gulo
0: enji
1: matur semua
0: enji
1: matur semua selamat berdukas semoga sukses selalu
0: amin
1: Sabtu nyali wali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dianto matur nuwun di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya anji 5614-1616-567-6923. Monggo masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Pak Wiyoto Pandaan matur nuwun nggih, Pak Wiyoto, Pak D Jumadi dos pundi kabare? Sehat nggih Pak D, klemben-klemben roti-roti ana amar digawe untuk meja sing pakune muncul. Kok tumben pagi ini customer cak bocah padha rame bermuncul-muncul. Sehat nggih Pak D, sugeng sugeng enjang, mugi tansah pinaringan sehat selalu lancar rezeki barokah amin ya rabbal alamin. Pasar Kota Pantunan Parian Surabayaan. Nggih.
2: Pantunan Parian Surabayaan.
0: Nggih.
2: Endang
0: Dut
2: yang Surabaya.
0: Oke, Mbak Enak, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Enak, dos pundi kabaripun sehat? Pangestinipun sehat. Mbak Enak juga sehat nggih.
2: Alhamdulillah, saiki tambah montok cabecok.
0: Wah, temenan timbangane mundak terus hari ini saon saon saon. Lah iki
2: kok kula masak niku wae goreng-goreng abake abane dicur aku karo Cak Toto.
0: Lah iya ya apa ya apa? Gak lemu ya apa? Anjir.
2: Tapi gak lemu ya apa cabecok lah apa sih kuru-kuru.
0: Anjir.
2: Urip sepisan niku harus dinikmati Cak Bejo. Gak usah kuru-kuru.
0: Nggih.
2: Monggo. Iki nggih parian ta Cak Bejo.
0: Boten jaran kepan. Duh, ya apa diwarai jaran kepang langsung muncul. Mbak Melia Gustincan, assalamualaikum. Pekarungan Sukodono golek wedhus nang pasar Banyuwangi, Cak Bejo gak adus ya sik tetep ambuwangi. Alhamdulillah. Salami Cak Mat Prada, Bapak Wiyoto, Bapak Jono Tamrin, Mbak Yati, Mas Samsul Hadi, Mbak Imbang Ngesong, Bunda Farha, Mas Wahid, Bocak Bejo, semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Mama Eli Agustinche, selamat pagi Mbak Kung, sehat selalu nggih Mbak Kung nggih. Waduh. Enak iki es blewa awan-awan. Nggih. Panas-panas ngene, Mbah, seger. Mas Hartono, assalamualaikum. Di Pademangan Jakarta Utara hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya aja. Matur nuwun. Adebu, selamat lebah absen mau nglayat nggih. Matur nuwun. Selamat bertugas. Terima kasih banyak untuk Ibu, selamat ji. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo, Harun Al-Rasyid dari warga Pancing City Medan, hadir isi absennya di awal pekan ini dan sekalian juga menyapa fan pasar kota FM dangdutnya Surabaya. Cak Bejo, semoga kabarnya di awal pekan ini dalam kondisi sehat walafiat dan terima kasih lapor cuaca di Pancing City cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasar kota pantunan Parian Suroboyoan. Ji monggo.
3: Pasar kota.
0: Inji.
3: Halo.
0: Inji, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi.
0: Iya, dari siapa ini? Halo.
3: Dari Neng Dahlia.
0: Neng Dahlia di mana, Neng Dahlia? Halo.
3: Di Bangkalan.
0: Oh, di Bangkalan. Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Inge, monggo. Monggo langsung tarik. Parian lo ya.
3: Kecipir merambat kawat.
0: Oke. Okay.
3: Pasti enggak mampir, yang penting lewat.
0: Oh iya, masih enggak mampir sepenting krungu suarane wis adem atine.
3: Wis adem ayam
0: ya, Cak ya. Ya, temenan, gak ru krungu, gak ru wajahe, gak apa-apa sing penting ru krungu suarane ngono langsung wis adem mangan teh akeh.
3: Lagune apa, Cak?
0: Ayo, minta apa?
3: Campursari apa, Cak?
0: Campursari boleh, campursari dangdut ya, campursari koplo ya.
3: Stasiun balapan
0: bisa. Oke, salamnya buat siapa?
3: Bisa ya.
0: Salamnya buat
3: siapa? Semua fan kota SN.
0: Oke.
3: Salamnya sehat semua, salam kenal.
0: Siap. Matur nuwun.
3: Untuk Cak Bejo ya.
0: Ya, benar.
3: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Dahlia yang ada di kawasan Bangkalan ya. Matunu sudah gabungkan di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. Wah, sewenang-wenang untuk pendengar baru. Semoga betah bersama Radio Kota FM ya. Saya tunggu untuk gabungannya terus ya Mbak Dahlia di dua line telepon 5614116 5676923.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Selamat pagi Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdute Suroboyo.
0: Inji.
1: Inggi.
0: Tak selamat.
1: Mas Satrio
0: Basuki. Ya nopo kabari?
1: Kabaripun nggih api-api wae. Nek lho Mas ya.
0: Inggi. Alhamdulillah.
1: Bubur sumsum diwadahi mangkok. Assalamualaikum Mas Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi di mana ini Cak Slamet?
1: Prambon Mas Bejo.
0: Waduh, Prambon.
1: Keliling lho Mas, ngene iki Mas, ngecer ya Mas.
0: Nggih, siap.
1: Iya.
0: Wonten malih.
1: Mangan jamur jamune jamure cak wagi.
0: Waduh.
1: Pantang mundur, ayo nyambut gawe Mas Bejo.
0: Semangat, semangat, semangat.
1: Semangat, semangat, semangat.
0: Iya rek, wis pokoke kudu
1: semangat.
0: Iya,
1: pantang mundur nyambut gawe. Kepingin gak dimasak to. Jangan atuh Mas Bejo.
0: Halo, temenan. Bisa.
1: Jangan atuh iwake mujair.
0: Wih.
1: Temenan
0: itu ya. Itu salam teko Cak Satrio Basuki. Teko Cak Adam.
1: Adam itu melo.
0: Ayo.
1: Halo Cak Adam, sampean gak melo pari anda. Jadi selamat pagi Mas Adam. Mas, aku request lagu tapi judulnya aku gak sira paham. Tak ireng sing ini kalau Mas.
0: Sing
1: kene. Ojo dek aku cinta padamu my darling I love you. Iku apa judule Mas?
0: Tak duwerane Cak. Iya.
1: Iya tau duwole be. Nyelepet-nyelepet didelik de Mbak Tari
0: biasa. Heeh.
1: Eh, salabe Pak Kianto. Cak Rimbu. Solikin sing nembe mandap sinten iku Mas.
0: Iku wae Mbak Dahlia, Bangkalan.
1: Mbak Dahlia yang punya Madura, selamat pagi. Terus Mbak Aprilia, selamat pagi. Mbak Ela sing duwe Banyu Prigen, selamat pagi juga. Ada Luki juga. Siapa itu? Bunda Farka, Bu Mami. Terus Pak Po Gedang. Ismaneng ada Mas Agitia, Mbak Ika di 10 November itu Mas,
0: Mbak Ika Gersia,
1: selamat pagi Mbak Ima.
0: Ini untuk salam ke Mama Elia Gustin.
1: Oh, Mama Elia Gustin Tonggo Dewi Sukodono Mas. Ya Mama, selamat pagi Mama. Pak Wiyoto, Pak Jono pun semuanya saja yeah. Mas Bejo nggih.
0: Iku mau
1: tak tunggu lagune
0: niku ana apa judule? Judule mlebes.
1: Oh, mlebes ya. Ojo kok ada mlebes lho.
0: Entuk salam saka Bunda Mami Gedangan.
1: Oke, okay, Bunda, selamat pagi. Kula ten Prambon iki Bunda. Salam sehat Bunda. Pun semuanya saja Mas Bejo nggih.
0: Cak selamat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak, selamat yang ada di kawasan Sidoarjo sekarang lagi ada di Prigen.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Walau-walau koma siji radio kota FM dan dutnya Surabaya masih di program Pasar Kota Pancuran Parian Suroboyoan. Selamat pagi Pak Jono Tamrin ya. Pasar Kota Gresik hadir Pak Jono Tamrin pagi-pagi ngajak ke taman bersama kawan. Awalnya cuma komen-komenan, lama-lama ngajak di Eman. Salamnya buat Mbak Lili, Filian Dumar Gomulyo, Ibu Elik, Mama Elia Gustince, Putri Widayanti, Trenetes, Sami Wibowo, Rini Setiawati, Mia Absari, Mbak Toibi, Pak Wiyoto Pandaan. Mantenun Pak Jono Tamrin. Panto dari Selatan, Balai Desa Rombo, Kulon Rembang, Pasuruan. Salam kecak selamat. Mantenun Mbak Diandra. Pasar Kota, Pantunan, Parian, Suroboyoan. Iya.
1: Surabaya.
0: Mbak Ika.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Mbak Ika Gresian, sehat?
1: Sehat dong.
0: Oh iya, kemarin katanya ikut lomba lari ya sama Cak Gianto.
1: Hah? Katanya sakit ya.
0: Siapa itu? Oh, Cak Gianto sakit. Iya, habis baik aja Cak Gianto. Jadi nyambung. Kayak baiknya kan sakit batu, yang sana sakit ingatan katanya.
1: Gila dong.
0: Udah aku enggak ngomong lu ya.
1: Oh.
0: Baik.
1: Kalau ingatan kan gila.
0: Nah, ya Mbak Ika sih ngomong, maksudnya kan sakit ingatan gak harus gila. Mungkin iya, mungkin gak ingat makan, harus dimangan, belum makan, iya.
1: Iya deh.
0: Terus belum minum, habis minum, belum minum, makanya. Aku mangan sak piring, jari ini masih sedikit. Itu ingatannya terganggu.
1: Ya juga gila itu namanya, Mas.
0: Dapat salam dari siapa? Mas Adam.
1: Iya, Mas Adam selamat pagi.
0: Pagi, oke. Tarik. Juga.
1: Bunga sekama sama itu.
0: Ya, wis.
1: Bunga mawar buat hiasan. Apa kabar? Penyiar kota kesayangan.
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu. Mbak Ika gimana? Semangat-semangat aktivitas hari ini ya.
1: Iya dong, aku lupa bangun tidur.
0: Bangun tidur. Selamat ya, iling lek terus harus bangun. Coba enggak bangun-bangun ya apa?
1: Mati dong.
0: Aku enggak ngomong lo ya.
1: Dirinya ke sana, ke bola aja.
0: Oke. Ada lagi Mbak Ika?
1: Ada satu lagi ya.
0: Satu lagi, oke.
1: Kang kosong nyaring bunyinya. Cak Gianto hatimu kosong kah?
0: Kosong.
1: Aku mengisi ya.
0: Masih ya di sini banyu ya. Asal jangan air aki lo ya, kobong nanti.
1: Air aki itu buat ini lo Mas.
0: Kayak apa?
1: Kayak di desa-desa itu lo, kalau lampu mati pakai itu.
0: Iya itu kan Cak Gianto kan gitu, sekarang laginya mati hatinya kosong, makanya dihidupin lagi sama air aki biar nyala.
1: Jadi kepo kok gak denger suaranya, gak denger pantunnya.
0: Gitu. Dapat salam dari Mas Wahid.
1: Ya, Mas Wahid, penjaringannya.
0: Yes, ini loh jaringannya Pak Cak Cugianto ini gara-gara lari jadi sakit. Iya, kemarin lari. Lari dari kenyataan.
1: Oh, tapi kan Cak Gianto sering rayu aku.
0: Oh, gitu.
1: Ayo, Mas, aku berani enggak? Kak Wani. Ayo.
0: Aku ngerayunya aku langsung, wis. Oke, ada lagi lagunya apa?
1: Lagunya apa, yo?
0: Ayo, Mendem Kangen.
1: Iya deh.
0: Oke. Mendem
1: siapa? Sama kangen Cak, sama siapa?
0: Sama Cak Gianto.
1: Sama Mas Aji.
0: Oke. Siap.
1: Salamnya buat Cak Gianto, Cak Jipi, Cak Adam, Cak Kasun, Cak Kasian,
0: okay.
1: Cak Edo, Cak Satrio Basuki, Bapak Wahid tadi, Cici Aini, Mas Rahim, Mas Heru, Abah Samsuri, Abah Kosim, Bunda Mami,
0: okay.
1: Mbak Ina, Mbak Santi Besti, Abang Uco, Ibu Yati, Randi Tejo, Pak Dianta.
0: Oke. Okay.
1: Mas Ajinya.
0: Siap.
1: Semua penyiar katanya sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun ya baik ya. Oke.
1: Okay. Itu sih berlimpah.
0: Amin.

Mama Eli, Koko Eri, Cece Eni, Ari sambil kerap Bapak ABG Pernowo dan semuanya plus tanpa terkecuali. Matur-matur. Oh, itu tadi dari Mbak Ima ya. Adus kum-kum nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo. Ditarik mangan geduk badannya lemu senajan ngantuk tak anteni chatmu. Loh. Salam ya Mas Anitya sing ganteng dhewe sak kedamen Didik Sutira putri sekeluarga dan semua bersemawan agunipun pupus yang terlongso. Tak bejo kalau pulang hati-hati. Matur nuwun untuk Mbak Santi dan juga Mbak Ima yang ada di kawasan Ngesong sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok lihat imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti biar dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab.

0: ya lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Mengapa kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak? Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
2: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut-akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, dari mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak, kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
2: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk itu termasuk ISPA ya. Kemudian radang pada sinus. Sinus itu suatu apa namanya infeksi pada hidung, rongga di dalam tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ISPA juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya, Mas. Oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahaknya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi, Mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Erwin Asta Triyono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
0: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau. Dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ISPA-nya meningkat. Yang kedua, ISPA sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuli.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau koma siji Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat pagi Cak Kadir Sati. Assalamualaikum Cak Bejo, Cak Kadir Sati, Banjurip Kidul. Titip salam buat semua fans Kota FM yang di Bandung, Madura, Sumatera. Spesial buat fans baru Mbak Dahlia Madura. Semuanya salam kompakan. Matur nuwun untuk Cak Kadir Sati. Selamat pagi. Pasar Kota Panturan Parian Surabaya, Mbak Risma yang ada di kawasan Balung Sari Praja. Kebak sayap, sayapnya elang, selamat hari TNI yang ke-81, semangat dan sukses untuk TNI. Matur untuk Mbak Risma, selamat pagi. Kemudian selamat pagi juga untuk Mbak Safitri yang ada di kawasan Surabaya. Matur suwun Cak Bejo, selamat pagi hadir. Matur nuwun. Ada Beli Madi Markus Singaraja Bali monitor, salam kompak di udara. Kemudian ada Mbak Cak Wahyu Agung Nagasari 7x749. Setuju enggak setuju TNI membanggakan. Selamat pagi, selamat bertugas Cak. Matur nuwun untuk Mas Agung. Cak Sutarto, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, Pasar Kota Parian Surabaya. Rek warga sawu teratap hadir, salam seduluran mawon. Cak Ripto Swasono Pakal, assalamualaikum. Selamat pagi Cak Bejo dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sahabat Kota FM dan Cak Bejo. Selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun untuk Cak Ripto Swasono.

Selamat pagi dari Pak Tumiar Idawati dari Medan, hadir Bang Mama Aziz Kusuma warga Glugoribun Kampung Kerkal Medan Sumatera Utara, Mbak Tumium Virgo warga Monogiri Medan, hadir Mbak Melani aja. Jangan lupa ntar malam ya nonton perjuangan timnas Indonesia di Asian Cup 2026 melawan Thailand jam 8 malam. Mbak Lindawati Ritongga Jakarta hadir, matur suwun Mbak Lindawati, semangat pagi, sehat. Gotisuk cak bejo kenjeran awan sore awane panas, iseng metik kembang kedongonan tengaratan bulak cepat

Bungae sangat indah di padang mripat. Ayo konco bodo seneng mangan sayuran bendang awak semangat tansah sehat walafiat. Terima kasih banyak ya untuk sobat Kota FM yang masih terus gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Informasi cerah di Kota FM dan DJ Surabaya. Sobat Kota FM, nggak terasa perjumpaan kita ya di Pasar Kota hari Senin mendekati penghujung acara di jam 10 pagi dan jam 10 siang. Matur sangat buat Sobat Kota FM yang sudah gebongan di dua line telepon 5614 16 567 6923 dan juga di WhatsApp Radio Kota.

0: Dan sebagai tapi ini juga info buat sampean-sampean, hati-hati ya terhadap data-data sampean. Jangan sampai ketika sampean dimintai tolong untuk mungkin pinjam KTP dan lain sebagainya, ini akan menjadi kerugian buat sampean. Ini ono kasusnya nang Surabaya, gara-gara KTP disele gawe tuku Alphard. Nah, iki akhirnya sing duwe KTP iki gagal untuk bansos ya, bantuan sosial. Soale jenenge wis mlebu nang gone desil sing kaya. Soale dhek iso tuku Alphard padahal KTP ini cuma disele tok iki ya. Iki peringatan buat sampean, hati-hati, jangan sembarang, jangan mudah untuk meminjamkan KTP atau data diri Anda nang sampean atau nang gone sembarang orang. Gepon dolor, tetap jaga diri, jaga kondisi ya. Mudah-mudahan sahabat KTFM paringi sehat selalu, bisa beraktivitas, bisa tetap menjalankan tugas dan juga tanggung jawab. Matur nuwun, kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kagungan.
2: Tetep maneh sesuk nang ngene acara parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: sore.
1: Hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga...
1: Iya, maaf deh, Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya, ya.
3: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeay, ogah. Beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kok.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Facebook, Ocelali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Come on, it's gonna be fucking hard.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kota Senusantara. Hai. Kembali hadir di Goda.

Di Goyang Dangdut, Wasik Glora edisi Senin 5 Oktober 2026 ya Sobat Kota. Kali ini ditemani Naya Nika hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, langsung merapat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Asik lore. Selamat siang Sobat Kota. Hai. Ketemu lagi ya di awal pekan di tanggal 5 Oktober 2020 bersama Nani Ika di program Digoda. Tadi kalau kata Mbak Yeni Inka, hatimu Allah, libatkan yang lain. Asik. Kalau Sobat Kota cari hiburannya jangan yang lain ya. Cukup Digoda aja selama 3 jam ke depan dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama dengan Naya Nika. 5676923 atau 5611416 boleh, atau di 0817505888 juga silakan. Yuk, mau request lagu apa? Genrenya lagu dangdut koplo, lagu etnik ambiar-ambiar, lagu koplo manca boleh gitu ya. Lagu pop yang ada versi koplonya boleh, yang gak boleh itu lagu karangan. Lagu karangannya apa sih mana ya? Iya, lagu-lagu karangan. Oh iya. Oke, 5676923 atau 5611416 silakan yang mau bergabung. Kita angkat telepon pertama, siapa yang beruntung? Selamat siang Digoda.
1: Digoda asik lho, Re.
0: Asik lho, Re. Dari kawasan Ngingas, waru.
1: Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimanain, Mbak Naya?
0: Wih, luar biasa, Naya. Sehat, istimewa. Kalau Cik Adam, gimana kabarnya ini?
1: Juga, alhamdulillah, kabarnya sehat. Ini panas sekali.
0: Iya, betul. Dua hari ini, Naya, rasakan sangat panas. Sobat Kota,
1: iya,
0: ya. Kemarin sama hari ini.
1: Tapi okay. Mendengarkan Kota FM ku wis enggak panas belas adem mati ini.
0: Nore, terharu aku. Request lagu apa nih Cik Adam? Monggo.
1: Lagu apa sampe lali aku, Mas.
0: Silakan.
1: Oh, iki wis Semakin Cinta dari Gerry sama Anisa Rahma.
0: Semakin Cinta. Dapat salam ini dari Juragan Dawet.
1: Alhamdulillah, Mbak Diandra TV ini selamat siang. Ini saya doakan lancar aktivitasnya itu.
0: Amin, laris manis ya.
1: Laris manis, iya.
0: Oke, silakan. Salamnya buat siapa saja nih, Cik Adam?
1: Salamnya ada Mang Ujang, terus ada Mas Ali, ada Pak Toto, juga ada Bu Sutira.
0: Iya.
1: Ada juga apa? Halo?
0: Iya, silakan Cik Adam, saya dengarkan untuk siapa saja.
1: Terus ada Bunda Yanti, terus Cici Aini, Bunda Julaika, terus ada Mbak Ima, ini kedua-duanya, ini selamat siang. Ada Mbak Ika, Mbak Ela, juga ada Mbak Yati, juga ada Bunda Waris. Untuk siap. Pak Sutoyo sama Pak Dianto. Salam untuk semua saja. Ini selamat siang karena panas sekali ini di depan rumah itu, tapi ada angin. Alhamdulillah, jadi wis nggak keringetan.
0: Siap. Terima kasih ya Cik Adam, sehat selalu.
1: Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adam, dapat salam dari Bunda Julaika ya. Kemudian ada Mas Wahid juga salam. Luar biasa ramai sekali. Kita angkat telepon yang kedua, siapa? Selamat siang Digoda.
2: Digoda. Goyang dangdut.
0: Siap.
2: Asik lho, Rek. Asik.
0: Oke, Charlie.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Naina bilang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya Charlie kayak ini meleleh karena kepanasan ya. Biasanya asik. Oh, Naya, rata-rata kalem. Betul, yeah. Naya aku ya, sampai kemeringet wajahnya Naya.
2: Ini sambil rebahan soalnya ini.
0: Oh. Langsung disalami dari Bunda Diandra TV nih, Cak Ali.
2: Mbak Diandra, semoga tambah lapaknya ya.
0: Amin Allah.
2: Dan
0: amin.
2: Laris manis, harus dagangannya. Amin.
0: Amin, Cak Ali. Panas. Oh, ini dapat salam juga dari Cak Wahid tadi penjaringan.
2: Mas Wahid, ayo Mas Wahid. Mas Wahid.
0: Wes warwame iki Mas Cak Adam mari mudun saiki langsung salam lho entar.
2: Mbak Naya, itu di rantai di Gelang Rindu selain simpati gak ada lagi.
0: Di rantai di gelangi rindu. Sebentar ya. Ada itu Happy Asmara
2: adalah.
0: Tapi.
2: Oh, kalau itu ada enggak? Itu Rindunya Hatiku dari Adela.
0: Rindunya Hatiku, sabar ya. Sabar. Sepertinya ada deh Rindunya Hatiku. Sabar ya, tapi naik cek terlebih dahulu.
2: Enggak apa-apa ya.
0: Silakan, sambil naik pilihkan lagunya.
2: Mas Adam.
0: Salam-salamnya silakan.
2: Salihin Mbak Aprilia. Harus di pengasian, Mbak Ujian, Satrio, Pak Dianto, Mbak Nadi, Pak Suroyo, Mas Waruf, Mainda, Bunda Wulan, yeah. Japoneng, Bunda Mujiati, Bunda Parahar, Bunda Mami, Pak Jumadi. Ada mana ya?
0: Ada, ini dari Mahesa Musik. Untuk rindunya hatiku ya, selain dari Simpatik Musik. Ya.
2: Oke, oke. Ya, salam buat semuanya. Cepat Mbak Dintra tawa. Mbak Dintra tawa. Mbak Dintra TV gak tawa.
0: Mbak Dintra TV yang suka ketawa, jadi Dintra tawa ya.
2: Iya, suaranya suka guyu. Oke. Oke. Salam buat semuanya aja, semoga sehat selalu.
0: Amin Allah, amin.
2: Ayo Nabila, terima kasih banyak. Semoga Mbak Dintra bila sehat, walafiat. Rezeki barokah melimpah. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dasarnya sudah ya.
0: Sudah. Oke.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Ali. Selamat siang di Gada. Luar biasa ya.
3: Di kota di goyang dangdut. Wah, asik lere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto. Sampai jumpa. Luar biasa ya. Lama sekali Pak. Nah, ya, baru dengar suaranya gimana ini? Gimana kabarnya Bapak?
3: Kabarnya sehat, Mbak Naya juga sehat.
0: Alhamdulillah ya sehat Bapak. Akhirnya bisa dengar suara jenengan lagi ya, atau Pak Toto lagi. Silakan.
3: Cuaca panas tapi dingin Mbak Naya.
0: Panas pol sih ini Naya rasakan dua hari ini. Baru dua hari ini Naya merasakan panas sekali ini ya Surabaya sekitarnya.
3: Iya, mungkin puncak-puncaknya musim kemarau ini.
0: Bisa jadi. Nah ini memang disarankan Sobat Kota ini harus waspada ya untuk musim kemarau yang sangat panas ini, menjaga kesehatan gitu.
3: Ya, minum air putih yang banyak. Kadang-kadang gini Pak Nay, kadang-kadang kita tuh panas tuh malah minum yang dingin. Ini tambah membuat badan kita tidak sehat.
0: Baik, ya. Silakan yuk sambil sambil apa ini menikmati panasnya Surabaya. Mau request lagu apa ini Pak Toto?
3: Saya mau request lagu. Kalau Jalan Tembus yang versi koplo ada Mbak Naya?
0: Sebentar ya, Naya terlebih dahulu. Ya. Ini ya. Yang jelas kalau etik tuh harus yang terbaru gitu ya. Sabar, Jalan Tembus ini. Iya Bapak, mohon maaf masih belum ada yang terbaru ya. Nanti udah boleh ya. Di Pasar Kota gitu, atau Cak Ning bisa.
3: Gitu, ini aja, kau tercipta bukan untukku.
0: Baik.
3: Lagu Bapak yang dikumpulkan.
0: Ya, nah siapkan terlebih dahulu. Salam-salamnya buat siapa saja Pak Toto?
3: Ya, salamnya tadi ada Cak Adam, kemudian ada Cak Ali Wasik, Mas Jipi, selamat siang Mas Jipi, juga ada Bunda Farha juga, ada Bunda Fatona juga, Bang Uco, Mbak Ella, dan lain-lainnya.
0: Semuanya ya.
3: Untuk Mbak Nayanya, selalu sehat. Banyak rezeki,
0: semangat,
3: dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih doanya Bapak.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Sampai jumpa dari kawasan Kalimas Surabaya. Sudah ada 3 lagu, semuanya didominasi sama lagu koploan nih Sobat Kota. Ada yang duet, ada yang solo. Langsung meluncur ya di ruang dengar Anda semuanya. Tapi sabar, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lho, Rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho reh.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, sing lore. Langsung tiga lo ya lagunya meluncur di ruang dengar Sobat Kota enak semuanya. Ada lagu Semakin Cinta, kemudian Kau Tercipta Bukan Untuk Itu, dan ditutup sama Rindunya Hatiku yang dibawakan oleh Gary Maisa featuring Laila Ayu Sobat Kota. Lagu Rindunya Hatiku ini sempat viral ya beberapa waktu yang lalu, dibawakan oleh pasangan Irwan Krisdianto di Simpatik Musik begitu. Diciptakan oleh Hamid M. Nur yang bercerita tentang perasaan rindu yang sangat dalam kepada kekasih, serta niat serius seseorang untuk melamar pujaan hatinya agar dijadikan sebagai pendamping hidup atau permaisuri. Allah. Lagu Rindunya Hatiku, karena versinya Koplo Sobat Kota, silakan bisa di request di program yang cocok ya, di program Digoda sama di program Pasar Kota begitu. Di segmen yang kedua ini Nay juga masih mengundang Sobat Kota untuk meramaikan Digoda, jangan usah sungkan, langsung aja merapat di 0315611416 atau 0315776923. Terima kasih buat Bunda Diandra Tiwi yang lagi berjuang ya menjemput nafkah, wes, menjemput cuan begitu. Lagunya Salah Apa? Salah apa yang tak ku maafkan itu ya mungkin ya. Judulnya benar tampak, sorry lo yoi, Salah Apa. Salamnya buat suami yang lagi jualan di depan Pasar Kidul Bangil arah Pandaan. Salamnya Suwayang, semoga selalu sehat lancar terus rezekinya. Buat Cak Rembo, Cak Adam, Bu Sutira, Cak Wahyu, Wahyu Civana dan semuanya, selamat siang. Salamnya seduluran saklawase Mbak Naya. Salamnya keuangan ya. Ini kini kepingin apa itu OTW gitu ya. Tapi masih deg-degan kalau bersenggolan sama apa itu truk-truk besar. Padahal sopone embong, tapi kalau kena truk besar terasa masih merinding gitu. Tak pantau dari selatan Balai Desa Rombo Kulon Rembang Pasuruan, terima kasih. Kemudian ada Bunda Julaika dari kawasan Gedangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Hadir sugeng siang Neng Naya, mugi tansah pinaringan sehat sedoyo tanpa terkecuali. Untuk Neng Naya, mugi pikantuk sehat lancar pangkaryone, lancar sing dikarepake. Amin. Request lagu Ada Apa di Hatimu? Ada Apa di Hatimu? Oke. Salamnya oh tadi ya buat tadi mas-mas Cak Adam, oke. Ada Pak Jono dari Kasan Gresik, selamat siang Bapak. Mau request lagu Bujangan, salamnya untuk Mas Ami, juga Mbak Putri, Eli Agustin, Samsul Hadi, Lili Ferliando, Pak Miskan. Ada Pak Wiyoto, Mbak Toyibi, sama Teh Rini Setiawati dari kawasan Bandung. Ada Pak Wiyoto, selamat siang Bapak, request lagunya Kanda. Salamnya untuk Ning Rara, juga Mama Eli Agustin Sukodono, Mbak Putri Widayanti Tretes, Pak Jono, Mbak Mia Ramadhani Sampang, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat beristirahat ya Mbak Naya. Ada Mas Wayu Supriyadi Wong Kerapu, pantau langsung ini. Uy, sopo iki? Ono Bunda Tiara, ono Bunda Ruju, ono Mas Wayu, luar biasa. Mau request lagu apa ini Mas Wayu? Sabar deh. Pingin request lagu Kerinduan. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Sidoarjo. Sidoarjo. Arepe ngomong Wahyu Sidoarjo iki lho. Keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali buat Ning Naya, selamat siang dan selamat beraktivitas. Aku melapan tuh Mbak Naya, salamnya buat Kakak Wahyu, ada Om Heri Citralen, Mbak Diandra dan semuanya kabeh ya Mbak. Request lagunya Sakit Rindu dari Happy Asmara. Iki lho mau Wahyu Civana iki mau arep tuh. Kene jenenge Wahyu Sidoarjo. Ya Allah, ya Allah. Oke, kita angkat pada berikutnya. Selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda.
0: Asik lore. Asik lore.
1: Kudu lali re pas poti.
0: Lah ya iki anu ta, sing kapanane sing syahdu banget.
1: Lah ya aku kuatir keliru.
0: Lah iya, Cak ada. Apa Cak Boneng iki? Enggak salah Cak. Betul. Betul sampai kapanane sope ku Mas Adam apa Cak Wahid ya sing sahur.
1: Paling ngipi, paling ngono ngomong iki. Cak nang bengi ae ngono.
0: Baik. Sudah betul kok digoda wasik lo rek. Benar ya.
1: Cuman hati-hati Mbak Mare. Kuatir bagi rumah
0: meneh. Nah iya kok digoda sih aduh.
1: Tapi jane enak ya nek ngono ya.
0: Memang syahdu banget, enak sih, semuanya enak.
1: Tapi jane gak cocok bareng iku nih. Biasa bengi ner awan
0: nah, syahdu. Iya, pokoknya sampe nuju sampai kebablasan digoda, yo iki.
1: Iya. Iya dilono Pak Ibu.
0: Ning tari nanti iku wekku ya, ya iki, ya iki ngono.
1: Lagi nek bengi aku nek masuk gak urung nek kaya ngono.
0: Baik. Terima kasih Cak Bondo sudah disempatkan untuk gabungnya di Kota FM. Gimana Cak? Ini selama sekali naik baru dengar suaranya masih oke, masih sehat luar biasa.
1: Wah, oke ya sehat, masih panas ya sehat
0: pol. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan Cak Boneng.
1: Panasan sama budale mare.
0: Lah iya sampai bunar ya, bahasa Jawanya bunar sobat kota.
1: Iya, bunar nek ngono. Misale panas ya bunar mane, kan panas kita bunar.
0: Iya.
1: Nek bunare sing gak apa-apa.
0: Iki bunare apa iki? Oh, bunare srengenge di apa iki? Di anu wong akeh ya, bunare srengenge di
1: bunare srengenge iso
0: akeh. Di sanggo wong akeh. Bunare srengenge. Monggo silakan. Cak Boneng mau request lagu apa siang ini?
1: Ya ono lagu Bulan Bintang iki.
0: Bulan Bintang bisa. Sambil nae pilihkan lagunya. Salamnya buat siapa saja Cak Boneng.
1: Ya, ono enak soalnya iki. Bintangnya pewanan, bolanya adem bisa ngandih.
0: Ayo, Bulan Bintang, Orkes Melayu adalah Cak Fendi enak iki koyo sudah nasiapkan ya. Wena, salam-salamnya.
1: Catur, ono, Mas Aditya, Bunda Ula, Mas
0: iya.
1: Itu, Mas Ali, Mas Solikin, Bang Ucok, ono, Pak Bukedang, Cici Aini. Ada Cak Rembo,
0: iya.
1: Mbak Nardi, Mbak Mujiati, ada Pak Ugeng, ada Mbak Ella,
0: iya.
1: Pak Kasian, kamu kuat ya Mbak Naya tanpa terkecuali. Ya spesial buat Mbak Naya, mudah-mudahan diberi sehat keluarga.
0: Amin Allahumma amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cak Boneng dari kawasan Menganti, Surabaya Barat. Kita angkat penelpon yang kelima ya Sobat Kota. Selamat siang di Goda.
2: Asik lore.
0: Wasik lore. Ya Allah. Mbak Im akhirnya ki cewek bledos siji ya. Mau cowok kabeh.
2: Ya, malah aku gak bisa maju.
0: Tapi sekarang sudah rezekinya bisa masuk, Mbak Ima.
2: Iya.
0: Lagi makan siang yo iki. Apa wis mari?
2: Makan.
0: Lagi makan. Menunya apa, Mbak Ima?
2: Aku tadi gak poso. Ini masak sayur bening karo apa itu botok tahu tempe sama teri.
0: Kok sama, tadi Naya juga mam sayur bening tapi mam ya, lauknya itu ini sarden pindang ya, sarden pindang sama tempe di sambel itu loh, dibenyek-benyek sambel tempe ya, diulek. Duh enak ya Masya Allah. Iya mantap. Terus cocok pokoknya, apalagi sarden pindangnya itu dikasih lombok digunting-gunting ya.
2: Arjun,
0: baik, nah siapkan dulu ya. Salamnya buat siapa ini Mbak Ima?
2: Tadi ada Cak Adan, ada apa yang diiringin Cak Ali.
0: Waduh, langsung keplorot ya.
2: Cak Ali, keplorot.
0: Kemudian?
2: Cak Boningking, Cak Sur, Cak Dianto, Mbak Ika, Kucik Aini, Ko Heri.
0: Iya.
2: Mas Adi Sandigara, pada Mas Wahyu Sujiati sama Mbak Wahyunya ya. Mbak Wahyu, sehat ya?
0: Siap.
2: Dan semuanya bersaja ini masih makan.
0: Oh, oke. Okay. Selamat menikmati.
2: Ya, Mbak Naya jaga kesehatan, nak pulang tadi jangan lupa minum air putih ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Cak Boneng sama Mbak Ima dari kawasan Ngesong. Oke. Okay. Katanya Mbak Wahyu Jivana, sehat Mbak, alhamdulillah luar biasa ya. Oke langsung meluncur ini, lagunya sudah banyak sekali loh Sobat Kota yang kumpulkan tadi dari WA serta telepon on air. Tadi kan kita sudah dengarkan didominasi sama lagu dangdut koplo ya. Gimana kalau kita kasih lagu yang etnik dulu gitu loh Sobat Kota. Tapi sabar, setelah jeda komersial yang satu ini, tetap bersama Digo deh, digoyang dangdut. Asik lho re.
3: Eh, Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
7: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

0: makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Re. Sudah masuk segmen yang ketiga ya, Sobat Kota. Tadi baru saja kita dengarkan sebuah lagu yang enak dibawakan oleh Cak Fendi Adela berjudul Bulan Bintang. Yang tadi, kalau nggak salah ya, berarti benar, direquest oleh Cak Bonek dari kawasan Menganti, Surabaya Barat. Nah, di segmen yang ketiga ini ternyata Naya kedatangan tamu spesial ya dari Perumtas 3 Sudiwarjo. Wah, Mama Eli pasti ki KBW saya sok nebak. Jadi yang namanya Mama Eli itu ada dua Sobat Kota, ada Mama Eli Agustince Pekarungan Sukodono, ada juga Bunda Eli Tas 3. Nah, kalau biasanya kalau sama Neng Tari nih kalau apa siaran itu ya, Eli Tas 3, Tas Papa, Tas Limo, Tas Kresek. Tas Tangi. Iya. Nah, selamat siang Bunda.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, selamat bergabung ya. Apa kabar Re? Iya, Allah kok jadi
1: sawen. 5 tahun, Jo. 5 tahun, Kak Rene.
0: Alhamdulillah. Ini adalah Bunda Eli Tas 3 Sobat Kota. Ini sering sekali mensupport kegiatan Kota FM ya. Kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan iya, dengan Sobat Kota
1: kota
0: gitu.
1: Kota ini setanggap umaku.
0: Oh, ngono ya. Berarti aku anak Ela.
1: Ya iyalah. Iya. Ya, Mbak Rahma juga.
0: Ada. Oke, kemudian kali ini Bapak Dani dari Lamongan. Selamat siang Bapak. Ya, selamat datang siang di studio Kota FM Surabaya.
2: Salam kita untuk pendengar Kota FM di 881
0: ya.
2: Tentu pada siang hari yang sangat panas ini ini membuat semangat deh kalau dengerin lagu dangdut.
0: Betul sekali Pak, apalagi genrenya kami nih di pukul 12 hingga pukul 15 adalah koplo Pak.
2: Bikin tambah semangat.
0: Mama Eli dapat salam dari Bunda Diandra TV. Sekarang beliau sekarang sudah
1: masih ada dapatnya.
0: Sudah di Rembang, Bunda.
1: Oh, di Rembang pula.
0: Iya, sudah di Rembang, suami istri di sana sekarang menetap ya.
1: Waalaikumsalam Mbak Diandra, apa kabar?
0: Dapat lagi salam dari Cak Jumadi Wiyung.
1: Oh, Cak Jumadi, Pak De Jumadi.
0: Betul.
1: Artis gak tahu oleh job-joban lak ngene ta.
0: Nah, kalau sudah mampir di studio Kota kan gak lengkap kalau gak request nih. Bapak mau request lagu apa? Ayo Pak Dani.
2: Saya request lagu apa ya? Gala-gala kali ya.
0: Gua gala-gala boleh. Ini salah satu lagu terlaris ya Kak Rahma ya. Banyak sekali Sobat Kota request lagu gala-gala.
1: Itu adalah MD-nya Kota FM.
0: Betul.
1: Yang bagian mekulaan lagu ya Mbak. Keren.
0: Kulaan. Betul, kulaan lagu. Jadi Sobat Kota nih kalau mau request lagu itu ada yang namanya penyaringan liriknya juga harus sesuai enak ya. Tidak boleh apa itu mengandung makna-makna yang tidak berkenan di hati Sobat Kota gitu. Gala-gala Pak ya, nah siapkan dulu. Kalau Bunda Eli Tas 3 mau request lagu apa coba?
1: Apa ya, senenganku ditelan alam
0: ewes. Loh, ya Allah ditelan.
1: Ditelan alam.
0: Oke, dapat
1: mana?
0: Ini dapat salam dari Bunda Julaika Gedangan.
1: Bunda Julaika, alhamdulillah masih sehat ya.
0: Alhamdulillah. Bunda Eli loh, yen nek piro sejina iki Eli, sehat selalu. Bunda Julaika.
1: Ya Allah. Soalnya tutupi panci.
0: Baik. Silakan. Ada salam-salam Bunda Eli mumpung masih di Kota FM loh.
1: Salamnya buat semuanya aja. Salam kangen ya.
0: Kalau misalnya
1: ada eventnya Kota FM, insya Allah saya datang lagi.
0: Amin.
1: Terutama Pak De Jumadi ku.
0: Iya, Pak De Jumadi ki pasti insya Allah ya. Kalau ada kegiatan Kota FM selalu support juga datang gitu. Pak Dani juga nih, kalau misalnya ada waktu ya. Bisa menambah Sobat Kota lagi nih Pak Dani.
2: Boleh,
0: ya.
2: Kalau di Jawa Timur biasanya saya diundang karena saya ketua Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur.
0: Baik, iya.
2: Ya. Nah, boleh titip salam juga ya?
0: Boleh dong, silakan Bapak salam-salam mumpung sudah di Kota FM.
2: Ismet Johar, Ketua PRSSSI Jawa Timur.
1: Barusan ketemu
2: yang
1: tadi.
2: Yang tadi barusan ketemu. Nanda dari Prameswara.
0: Iya.
2: Bu Eni dari Ronggohadi FM,
1: dari
2: semuanya
1: Lamongan.
2: Semuanya salam. Sama rekan dari Rasi FM Ngawi ya.
0: Baik.
2: Semuanya salam dari Kota FM 881.
0: Luar biasa, terima kasih ya Pak ya. Sekali datang ke Kota FM sudah istimewa sekali, didampingi banyak orang yang luar. Tadi ada yang request lagu, kayaknya ada korangin ya Bunda. Iya,
1: ya. Oke deh, sambil jalan atau
0: sambil jalan ya. Baik, kalau dimana langsung kita dengerin bersama-sama ya. Sebuah lagu yang sangat enak dan pasti disukai sama Sobat Kota. Gala-gala, yuk digoda, digoyang dangdut.
1: Asik, asik, keren.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut wasik loreng.
0: Eksklusif single Kota FM. Sobat Kota, Brian Suparta adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kepulauan Aru, Maluku, yang kini berdomisili di Surabaya, merilis single yang menangkap momen ketika ketertarikan disampaikan lewat tatapan dan isyarat sederhana. Lagu ini menampilkan sisi Brian yang ringan, hangat, playful, dan mudah diterima oleh pendengar yang ada di Indonesia. Ini dia eksklusif single Kota FM, Kode-Kode Mata, Brian Suparta.

Jangan lupa dengerin dan request lagunya terus hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Dangdutan enak, yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

98,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah, asik lho, Re. Wih, sangat variatif ya kompilasi lagu yang barusan Sobat Kota dengarkan tadi. Ditutup sama lagu dari Brian Sparta. Ini dengan judul lagu Kode-kode Mata Sobat Kota ya. Silakan lagu tersebut bisa request di program Dendang Surabaya bisa. Lalu di program Pasar Kota boleh. Serta kalau ada di Tugu Pahlawan ya, di listnya Tugu Pahlawan ke arah Maimaner, jangan lupa didukung ketik TP spasi kode lagunya berapa, seperti itu. Di segmen yang keempat ini, Naya mau berseluncur menre. Mau membaca dulu WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk ke Radio Kota FM, sangat panjang, sangat banyak sekali, alhamdulillah. Ada Mas Agung WB Kalisantri, selamat pagi. Selamat siang, semangat pagi gitu loh. Request lagunya Puing-Puing dari Mahesa Musik. Salamnya buat Ca Ambon Service, Bang Firman, ada Ca Ali, Mbak April Yolanda, Ca Amat, Mbah Man, dan lain sebagainya. Teh Mia Absari dari kawasan Bandung, Teteh, mau request lagunya Dua-Dua dari Mansur S. Kemudian ada Ning Rara dari kawasan Sidoarjo, Bunda, terima kasih selalu menyapa. Beliau mau menyapa Pak Wiyoto, juga Pak Pogatot, Mas Syamsul Hadi, Pak Wahid Penjaringan, Mbak Putri Widayanti, Mbak Tanti, ada juga Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Mbak Diandra Tiwi, Bunda Farha, dan buat Mbak Nay juga terima kasih. Ada Mbah Toyibi, kawasan Tanjung Sari. Selamat siang, selamat bergabung ya Abah. Ini mau salam-salam langsung buat Mbak Mi Absari, Mbak Rini, ada Mama Eli Agustin, Mbak Putri, Bang Ami, Mas Syamsul Hadi, Pak Jono, Pak Wiyoto, dan lain sebagainya. Mas Wahid, tadi salam buat Mbak Ima. Kemudian ada Mas Suharsono, selamat bergabung. Terima kasih, WA-nya sudah aktif kembali loh. Ada Cak Samsul, selamat siang juga. Cak Samsul ini mau request lagu Pengantin Baru. Salamnya buat Mbak Bunda Ani Bohai, Caca Wahyu Supriyadi, Mama Eli Agustin, Pak Jono, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, sama Ning Rara, Mang Ujang. Bunda Lili Margomulyo, selamat siang Bunda. Dari kawasan Margomulyo hadir. Salamnya buat semuanya saja, selamat siang dan selamat beraktivitas buat Mbak Nay. Selamat bertugas, terima kasih. Ada Pak Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraun hadir, mau request lagu etnik Banyuwangi. Apa niki? JARE jare gitu ya. Salami kagem Cak Miskan, Cak Gianto, Cak Syur, menganti Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Syanti, Mbak Ika, Mbak Mas Solihin, Mas Hafid dan lain sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Mama Eli Agustin dari kawasan Pekarungan Sukodono. Salam langsung buat Pak Wiyoto, Pak Jono, ada Mia Absari, Mbak Widayanti, Mbak Putri Widayanti, Mbak Toyibi, Mas Ami, Mbak Rini, Ning Rara, dan lain sebagainya ya, luar biasa. Ada Mas Ami Wibowo, Jakarta, luar biasa, mau request lagu Gadis atau Janda. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, nih salamnya buat Mas Wahid Penjaringan, Cak Miskan, Cak Hari, Bunda Lili, Bang Rohim, Mas Rizal, Cak Sugianto Rembo, Pak Sugeng, Pak Sudenpasar. Ini request lagunya apa ya, sabar. Oh iya, baik, terima kasih. Baiklah, Debat Kota, ada kayak mau bergabung lagi nih di 031-561-1416 atau 031-567-6923. Monggo yang mau bergabung, jangan lupa juga diramaikan ya untuk postingan media sosial pada kesempatan kali ini di platform media sosial Facebook atau Meta. Nah, ini sudah ada foto Naya terpampang nyata menggunakan jilbab Tosca. Yeah. Tosca tadi duduk Mbak Ki Sage. Oh iya, hijau Sage, Sobat Kota. Silakan bisa di-like, di-komen, diramaikan kolom komentarnya. Wih, sudah ramai lancar di sana seperti lalu lintas Surabaya. Sik, di-refresh disik ya. Sabar, Terima kasih buat pengirim komentar pertama, Mas Ketut Sujiana Ketut. Terima kasih jempolnya. Ada Gendut Santoso, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Samarinda hadir. Selamat siang buat semuanya, Mbak. Iya. Ada Dadok Semarun, Ayanda Bilkis, Mas Hartono dari kawasan Pademangan Jakarta Utara hadir juga, Mbak Naya. Tumiyum Virgo Wonogiri Medan hadir. Lagi pakai baju biru-biru seperti baju Naya hari ini. Emrois Jombang dengan grup Bahagia Bersama. Pardanis atau Mas Destiawan dari Bojonegoro mau request lagu apa ini? Requestnya Aza. Oh iya, coba ya nanti saya cek dulu apakah ada versi koplonya. Ada Ayu Iriani Medan hadir. Kemudian Mas Rohyanto, lagunya Nemu. Nah, akhirnya saya nemu lagu etnik lagi.
Oh iya, lagu Nemu Mbak Naya. Iya, betul. Ini lama juga lagunya tidak pernah di request sama Sobat Kota. Iya, lagunya enak banget, apalagi kalau dibawain sama Mas Girga Sahid. Aduh, benar-benar ya sangat mendalami gitu loh, enak. Gimana nih Sobat Kota, mau Naya mau kasih lagu dulu ya dari Girga Sahid, judulnya Nemu. Biar untuk apa itu, biar kita sama-sama bersyukur ya, nemu kue ya asing pas lagi ambiar ambiare. Jadi biar kita jadi orang itu bersyukur ya Sobat Kota, kalau misalnya masih ada menerima kita yang lagi di fase yang kurang baik gitu, lagi down-downnya, ada seseorang yang mau menerima kita apa adanya. Yuk langsung kita dengarkan bersama-sama di Goda, di Goyang Dangdut Wasik Lereng.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Lore. Di Telan Alam ada Telo ya. Ini lagu yang tadi direquest oleh Bunda Eli Agustin dari kawasan Peruntas 3 Sidoarjo. Dibawakan oleh Ade Telo, kalau versi koplonya, versi originalnya ini dipopulerkan oleh Elvi Sukaisi, Sobat Kota. Lagunya bercerita tentang kepedihan dan rasa kehilangan yang mendalam seseorang ya, yang dirasakan seseorang setelah ditinggalkan kekasih tercintanya gitu, Sobat Kota. Kisah cinta mereka yang awalnya berjalan sangat indah, tiba-tiba berakhir dan sirna tanpa alasan yang jelas. Perpisahan yang datang mendadak tersebut diibaratkan seperti sebuah mimpi atau khayalan yang lenyap begitu saja ditelan alam gitu loh, Sobat Kota ya. Jadi kalau ibaratnya bahasa kekinian itu kayak di ghosting gitu loh, Sobat Kota. Moro-moro ditinggal geledak, kena bahasa jawoneh ya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang demikian ya, Sobat Kota. Dan bagi para pelaku ini jangan lupa ada yang namanya karma loh ya. Jadi mungkin kalian bisa saja seperti itu ya, tiba-tiba meninggalkan seseorang yang sangat mencintai kalian dengan tiba-tiba tanpa adanya konfirmasi gitu ya, tanpa adanya kabar. Ya, jangan sampai nanti berbalik keadaannya begitu kepada kalian. Oke, 5676923 atau 5611416, silakan yang mau bergabung lagi masih bisa loh, Sobat Kota ya. Ada Teri ini Setiawati dari kawasan Bandung, mau request lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Kemudian Cak Jumadi dari kawasan Wiyung Surabaya, pantau terus sampai Buyar Maknaya. Tadi salam buat ini ya, buat Bunda Eli Tas 3. Ada Bunda Juleka Gedangan, wes sehat. Ada apa di hatimu nih kayaknya? Siapa di hatimu ya Bunda, sudah naik siapin habis ini. Kemudian ada Koko Heri Citralen, selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Koko. Lagunya Cinta Segitiga. Ada Mas Adam. Kemudian ada Cak Miskan dari Kasan Kebraun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Asmara. Salamnya untuk Cak Ambon Service, juga Cak Gianto Rembo, Cak Syur Menganti, Abah Ahmad Syamsuri, Mas Syamsul Hadi, Pak Jono, ada Mbak Putri, Mbak Emang Ngesong, Mbak Shanti, Mang Ujang, dan Mbak Jiwo. Ada Inako juga, terima kasih ya, selalu pantau terus di seluruh program Kota FM. Yang di Facebook masih ramai sekali, terima kasih yang sudah mengirimkan atensi, meramaikan kolom komentarnya Facebooknya Kota FM ya. Sabar, sabar, sampai mana mah Mbak Naya, ya dititani, iya sih. Ada Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada adik-adik Widya. Oke, terima kasih ya. Request lagunya ini TTM. Salamnya untuk Om Rizal Kelabu, ada Mbak Ima Ngesong, Bunda Lili, ada Mas Solihin Dlostor, Cak Gianto Rembo, Pak Sugeng Bakso, dan terima kasih. Lagi makan siang pamir sopo seki? Oh, wong kerapu. Makan siang, lau apa ki coba? Lu, piringnya sampai gak ketok. Oke. Ada Cak Samsul Hadi, ada Mas Wid Harmoko, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dumayanti, setabat langkat. Disusul ada Mas Senario Reni dari kawasan Kediri Utara hadir. Reni, Rentina dari kawasan Medan area. Mas Ripto Swasono Pakal, di sana beliau langsung salam-salam buat MRS Jombang. Ada Pak Pogedang, Bakung, Mas Fajar Yulianto, Mas Taufik Tas, Rena Siwalan, Reni Rentina, dan lain sebagainya. Mas Amiruddin. Kemudian ada Mas Ayi Munajat, Joko Speed, Linda Wati Rindel. Langsung ke telesot ya. Linda Wati Ritonga. Habis ngomong L, ngomong R gitu. Linda Wati Ritonga hadir kakak. Linda Wati Ritonga lagi dua kali. Ada Mas Irul dari kawasan Banda Soleh hadir. Nova Lampung, Bobo. Luar biasa ya. Oke deh, Sobat Kota, terima kasih yang masih stay tune di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Langsung deh meluncur, tadi ada Bunda Diantra yang, itu loh Mbak Naya, salah apa, kalau judulnya bener tau, ya sudah betul. Langsung ya, lagu dari Simpatik Musik lagi dibawakan Irwan Krisdianto featuring Laila Ayu, Salah Apa untuk Sobat Kota.
1: Simpatik Musik.

0: Get back to this.
1: Pie,
2: jadi
1: sih pie.
2: Salam kenal langit dong.
1: Se.

0: guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, digoda, digoyang dangdut, wah sih, lore. Luar biasa ya, tiga lagu koploan yang tentunya sangat enak, baru saja berkumandang di ruang dengar Sobat Kota. Kita absen lagi, lagu apa saja yang sudah meluncur tadi Sobat Kota, ada Salah Apa, Siapa di Hatimu, dan ditutup sama lagu Kerinduan yang jadi di request oleh Wong Kerapu. Sebuah lagu yang sangat legendaris yang dipopulerkan oleh duet Roma Irama Rita Sugiarto. Diciptakan oleh Roma Irama sendiri dan dirilis pada tahun 1977 Sobat Kota sebagai bagian dari soundtrack film Darah Muda. Dan di 2009 lagu tersebut dirilis kembali dan dinyanyikan oleh Ridho Roma. Tentunya lagu Kerinduan ini sangat ikonik ya. Banyak tentunya kalau Sobat Kota lagi kumpul-kumpul sama keluarga ataupun teman-teman gitu, karaokean bareng, salah satu list lagu Kerinduan ini pasti ada nih ya. Pasti ada ya di apa daftarnya Sobat Kota ketika bernyanyi bersama teman-teman. Ada Bunda Alitas 3, selamat siang. Bagaimana Bunda, apakah sudah sampai ke tujuan? Nih ambil Bunda Alitas 3 ini pasti diajak makan-makan. Soalnya Belindu juga suka sama kayak Naya ya, suka kulineran gitu. Suka menjajaki tempat-tempat baru untuk makan-makan. Masih dengar Radio Kota FM, luar biasa. Baik, kita sambung lagi ya Sobat Kota untuk menyapa yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM. Ini ada Tuti Tri Rahayu, ada Mas Ripto Swasono, terima kasih, selamat siang. Ada Kelomang Suci, selamat bergabung ya, dari Singaraja menyapa Mbak Naya. Silvana Imanian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Bangil Pasuruan. Kemudian ada Om, siapa ini? Om Elmo, selamat siang fans Kota Legundi, Sidoarjo hadir sembari kerja nguli meski masih belum mapan ya, oke. Mau request lagunya Kopi Pai dari Wika Salim, pokoknya tetap semangat, tetap bekerja sesuai dengan apa ya yang dicita-citakan sama Sobat Kota. Kemudian jujur yang penting ya, itu harus, dan harus taat pada aturan, jangan sampai melenceng ya Sobat Kota. Yang di WA sabar ya, ada Yoko Sniper Tegal, Inako juga terima kasih. Oke deh, tadi untuk mengobati yang lagi capek-capek mungkin butuh kopi gitu ya. Ada fans Kota dari kawasan Legudi Sidoarjo mau minta kopi pahit Mbak Naya dari Wika Salim. Oke, segera meluncur.

0: segoro angin.
1: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wow, habis digoyang sama masa lalu Inul Daratista ya, langsung kita slow down. Dinda Dimana yang dibawakan oleh Angkatan Bagaskara sebagai pamungkas acara Digoda pada edisi 5 Oktober 2026. Sobat Kota, terima kasih yang sudah meramaikan ya. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you fully, Sobat Kota.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama Kom.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
3: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sore.
1: Hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
0: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kompas FM.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Semakin lama, makin saling meluka.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Iki ati mas duduk besi sing gampang mbok larani yo. Lah ya ta. Gak payah ta. Aku ning botangi merjuangke kowe lho.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S. Selain itu, Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
2: Loh, sik, lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
3: Aku iki ngrungokno tekan radio.
2: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
3: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki.

Ini adalah lagu terbaru dari Eri Susan yang rilis bulan Agustus 2026, Kesungguhan TP16. Lanjut dan terakhir ada lagu dari

Lagu yang enak banget sobat kata datangnya dari Danang featuring Wika Salim, Sinarengan. 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Hai sobat kata, selamat sore. Tunggu Pahlawan sudah siap banget untuk menemani hari Anda bareng Rahma Imaniar sampai jam 7 malam nanti. Silahkan dipilih untuk lagu jagoan Anda sekarang juga. TP7.

Brian Swarta featuring Captain Pure dan juga Sundestro TP 07. Ini lagunya Main Rasa. Sobat Kota silakan didukung. Ketik TPS Pasi 7. Lagunya enak banget, ya kan? Salah satu musisi asal Maluku yang dia sekarang berdomisili di Surabaya. Kita dukung karya-karyanya karena ini adalah lagu dangdut remix. Jadi selain bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan, Anda bisa request juga di program Pasar Kota atau malam-malam di Dendang Surabaya juga. Ini masih bisa karena tidak cover ya untuk lagunya. Kalau di program Tugu Pahlawan, silakan didukung untuk lagu jagoan Anda, lagu-lagu dangdut baru, ketik TP spasi nomor urutan lagunya yang kita udah share flyer Tugu Pahlawan di sosial medianya Kota FM. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, WhatsApp story di 0817505881. Apalagi ya, Instagram bisa dikepoin di Insta story Kota FM 881 dan juga di X Kota FM 881. Selanjutnya Rama juga bakal tawarkan lagu dari Melodi Plastika kayaknya ya Sobat Kota. Oh iya bener, cantik gak harus mahal, setuju gak? Kalau teman saya kayaknya gak setuju deh. Kalau cantik itu kayaknya bondonya banyak gitu kalau kata teman saya. Bukan begitu Ibu Diana yang lagi dengerin Kota FM. Makasih loh deh streaming di aplikasi On Ears. Ya Allah. Ya skincare dia mahal soalnya. Makanya harus bekerja, jangan males-males ya untuk bekerja Sobat Kota. Kalau Anda suka sama lagu yang satu ini silakan didukung di TP nomor 4. TP 4.

0: Ih, Ami. Ya, Ami.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
6: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
0: Wanginya nyaman ya ya.
6: Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
7: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

Sobat Kota, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.
2: PP 15.

Sabdu Sober 2 dari Sadewo Sobat Kota. Ini juga salah satu rekomendasi kalau Sobat Kota mau gabungan ya di program-programnya Kota FM lagu yang

0: Urusan Rahma Butarkan itu bisa didengerin juga di program Cak Ning, di program di Goda dan juga Pasar Kota. Jadi silahkan yang mau ikutan bergabung untuk hari ini, kalau suka sama lagunya Sadewo silahkan didukung di TP nomor 15. Tuh udah diputerin sama Rahma, ya kali gak didukung. Tapi sebelumnya, Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan juga Sobat Kota. Yes, jadi buat Sobat Kota yang sudah kelar salatnya atau bahkan lagi gak sibuk, lagi bersantai, bisa gabungan bareng Rahma untuk pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan. Rahma sudah hadirkan 17 lagu dangdut baru Sobat Kota. Silahkan yang sudah dikepoin, yang sudah dibaca dari TP nomor 1 sampai TP nomor 17 ya, sambil dengerin Kota FM biar tahu, oh lagunya ini, oh lagunya Sadewo yang baru tuh yang seperti ini gitu. Nah, bisa menjadi referensi untuk di request program-program yang lainnya juga seperti itu. Rahma mau sapa buat Tak Matnai di Bulak Banteng, selamat sore. Dukung lagi TP nomor 8 untuk hari ini. Kita lihat TP nomor 8 lagunya apa? Selvia Ma, Sampaikan Rindu. Boleh-boleh. Habis gini Rahma bakal siapin lagu yang ditunggu nge. Anda Mas Wahid dari Penjaringan yang hari ini suka sama TP nomor 9, 14, 17. Kita lihat 9 ada Meleleh Bahagia, 14 Jayanti, 17 itu lagunya Sinarangannya Danang featuring Wika Salim. Kayaknya Rahma duluin yang Sinarengan dulu kayaknya ya. Sinarengan dulu TP nomor 17 sudah Rahma tarik ke atas untuk lagunya dan ready untuk diputarkan. Lain itu. Sebentar ya. Rahma mau sapa juga. Oke, untuk Kia. Kia hari ini memilih lagu yang ada di TP nomor 17 untuk hari ini ya. TP nomor 17. TP nomor 17 itu ada lagunya Danang featuring Wika Salim, Sinarengan. Silakan didukung kalau Sobat Kota yang lainnya suka, ada di TP nomor 17 ya. Yusuf. Yusuf dukung lagi TP nomor 1 3 5 6 13 17 ngebareng cup. Terima kasih loh ya, nanti Rahma bakal putarkan lagunya. Untuk yang belum ikutan vote, silakan didukung. Karena dari tadi banyak yang pada nungguin TP nomor 17. Emang ini lagunya enak, pantas banyak yang nungguin ya, Sobat Kota, banyak yang suka. Sinarengan, lagunya jelas tidak asing karena ini juga bukan salah satu bukan lagu yang lama gitu kan. Lagu yang baru akhirnya di remix sama si Danang dan juga WK Salim. Ditambah ada sentuhan orkestranya yang bikin dia itu makin mewah Sobat Kota ya kan. Lagu dangdutnya lebih elegan. Dirilis bulan September 2002 di bawah naungan label The Hakim Music. Lagunya juga bisa diputarkan di program Cak Ning, di program di Goda siang-siang. Mau dengerin lagunya Sinarengannya Danang featuring Wika Salim boleh, atau bahkan pagi-pagi juga bisa banget. Hari ini ada di tema nomor 17, jadi silahkan didukung sekarang juga.
1: TP 17.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula.

triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Ideologi bangsa tetap kokoh di bawah naungan Garuda.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Meleleh Bahagia Sobat Kota. Ini lagu dari Mila dan juga Valen ya. Lagunya enak banget. Apalagi kalau Mia, Mia sampean Mila sama Valen, dia tuh berduet ya kan chemistry-nya. Terus apa namanya, kalau Sobat Kota sudah nonton MV-nya ya, itu dapat banget loh chemistry-nya ya Sobat Kota. Mila

Dan Valen ini merilis single duet perdana mereka tuh berjudul Melayang Bahagia. Dirilis di tanggal 27 Juni 2026 dan ini juga menjadi jawaban ya Sobat Kota atas harapan para penggemar mereka tuh sejak lama yang pengen mereka berdua tuh berduet, berkolaborasi di sebuah karya musik setelah tampil di ajang pencarian bakat dangdut. Jadi Mila ini tuh penyanyi asal Bogor ya Sobat Kota dan juga Valen. Dia penyanyi asal Pamekasan Madura yang mereka tuh juga berhasil mencuri perhatian publik selama kompetisi berkat chemistry-nya mereka yang kuat di atas panggung. Terus juga Valen akhirnya menggapai juara kedua, si Milanya menempati posisi yang kelima Sobat Kota. Jadi setelah itu tuh kedekatan mereka berdua itu membuat para fansnya ya yang menjuluki Milen itu semakin pengen untuk berkolaborasi antara Milan dan juga Valen seperti itu. Ya benar gak Milan? Jadi buat para Milen yang lagi dengerin Radio Kota FM dan Sobat Kota, kalau suka sama lagu ini silakan didukung di program Tugu Pahlawan nomor 9. Jadi ketik aja TP spasi 9 ya. Jangan sampai ketinggalan juga untuk dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 7505 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat Risma. Halo, selamat sore Risma. Katanya dia suka sama TP nomor 7 dan TP nomor 10. Boleh. TP nomor 7 dan 10 berarti itu adalah lagunya. Ini siapa? 7 sama 10. Kita lihat Main Rasa, Brian Sebarta, dan juga TP nomor 10 Senayan Tanah Abang. Sobat Kota juga banyak yang suka ternyata sama lagunya Brian ya. Emang sih lagunya enak Sobat Kota ya kan. Dia tuh sering live di Jalan Tunjungan gitu loh ya kan, setiap malam katanya itu ya, antara jam kurang lebih jam 8an katanya. Seperti itu yes. Ada Ida Bagusto, TP nomor 7 dan 14. Ibu Ningrum, halo Ibu. TP nomor 14 untuk lagu jagoannya hari ini. Bobo TP 9, Hermanto Aris TP 7 dan 11, Nurkolis Mojokerto TP 11, Cemeng Mustika hari ini memilih lagu di TP nomor 17. Lanjut ada Beri Tiki, dukung lagunya TP nomor 8. Halo, selamat sore juga. Esperanza, dukung lagunya TP nomor 3. Oke, ada Mbah Kung. Mbah Kung TP nomor 8 dan 11. Iya, terima ternun. Ada Linda Watiri Tongan dari kawasan Jakarta. Dora Barama, halo Dora. Oh, panggilan Dora. TP nomor 3, terima kasih. Dora, Mbak Rahma, iya Dora. Dora tuh ada singkatannya, apa nama panggilan, kayak gimana? Tapi terima kasih ya udah upload lagu jagoannya di TP hari ini. Iya nih Kartika, TP nomor 3 dan 6. Ada Reni, dukung lagunya TP nomor 9 dan 14. Ada Mbak Waisel juga dari Semplangan yang hadir memilih lagu di TP nomor 14. Yang lain kira-kira pada demen sama lagu yang mana? Kasih tahu Rama sekarang juga. Klik TP, spasi nomor lagu jagoan Anda. Gabungan sekarang juga di Tugu Pahlawan.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Jadikan dangdut sebagai pemersatu pemuda dan pemudi Indonesia.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: dikenal sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kom.

0: Kura-kura dalam perahu, Sobat Kota. Ini adalah lagu dari Lesti yang kemarin juga dia sempat menyanyikan salah satu lagu dangdut etnik Sunda ya, Sobat Kota, dan akhirnya viral gitu kan di sosial media, di TikTok, terus juga di Instagram gitu, Sobat Kota ya. Tapi kalau lagunya Kura-kura dalam Perahu tuh lagu original. Kalau mau dengerin lagi di program Dendang Surabaya, atau bahkan mau dengerin pagi-pagi juga bisa di Pasar Kota dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, Sobat Kota ya, cuma di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dan Tama juga bakal menyapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung melalui Instagramnya Kota FM 881. Ini ada siapa yang barusan aja bergabung. Selamat sore menjelang malam buat Rika Herlina. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 2, 4, dan 15. Terus juga ada Wahyu Supri yang hari ini suka sama TP nomor 9. Lanjut lagi, yang belum merahmat sama ada siapa ini ya? Ada Ferdo nomor berapa? Nomor 3. Oke, terima kasih ya. Nomor 3 sama Kak TP nomor 14. Boleh. Beri lebih dari satu juga bisa kok. Santo Ketut dari Kawasan Gianyar Bali, selamat malam ya kalau di sana ya. Oh iya, udah malam. Selamat malam Santo Ketut, hari ini sudah memilih lagu yang ada di tema nomor 5. Husna tema nomor 8. Ada Ria Puspita dukung lagu yang ada di tema nomor 8. Lambi Salvita tema 8. Ada Putri Jasun katanya suka sama lagunya Avan. Galeri 12345 dukung lagunya Avan Jangan Ungkit-Ungkit. Ada Ayas Abin yang hari ini suka sama TP nomor 3, Rohmat Viking TP 8. Ada Kis dan Kaki yang hari ini suka sama lagunya Selfie Mas Sobat Kota. Emang lagu-lagunya enak ya. Jadi selain lagu-lagu yang bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan, Sobat Kota juga bisa request di program-program yang lainnya. Jadi tinggal menyesuaikan genre lagunya. Kalau di Pasar Kota itu adalah bisa request all genre. Tapi kalau misalkan di program di Goda, Sobat Kota bisa requestnya adalah lagu-lagu dangdut etnik yang baru, atau bahkan lagu-lagu dangdut koplo yang berbahasa Indonesia, mau lama yang baru juga boleh ya. Kalau di mana lagi? Dendang Surabaya. Dendang Surabaya, Sobat Kota bisa request lagu dangdut original. Terus di program Caning itu bisa campur sari koplo gending ya, etnik yang lama yang baru juga bisa ya. Kalau yang satu ini Rama sudah ready-in. Ini adalah lagu terbaru dari King Nasar. Jadi fansnya Nasar sekarang buruan aja merapat di 88,1 karena Rama bakal putarkan single Astaga Naga di bawah naungan label Trini Entertainment, Sobat Kota. Lagu yang satu ini ada di TP nomor 1, jadi jangan lupa didukung sekarang juga.
1: TP 1.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Makin lama, makin saling meluka.
4: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

untuk selamanya dari Zainul Bashar sudah terputar di program Tugu Pahlawan. Jadi terima kasih banget untuk Sobat Kota yang sudah ikutan pilih-pilih lagu di tanggal 5 Oktober 2026. Rahma Iwaniar pamit Sobat Kota, tapi sebelumnya Rahma bakal spill untuk perolehan dukungan terbanyak ya untuk hari ini diraih oleh. Selamat untuk tema nomor 8, sampaikan rindu dari Selfie Hama. Lagu ini mendapatkan vote paling banyak. Terima kasih buat Sobat Kota yang sudah dengerin Kota FM dan vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan. Kita ketemu besok lagi. Bye-bye.

0: penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Panjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
1: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop, cimbi remix

0: Cetak seduk iku loh.
1: Loh. Sama buk gaya horek Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
0: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang di HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
0: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
2: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
3: Dendang Surabaya sudah dibuka oleh Aku Bilang Jangan dari Miki Zia. Nah, lagu-lagunya yang hadir di Dendang Surabaya itu adalah lagu-lagu baru dan juga lagu-lagu lama. Semuanya boleh diputar. Jadi Rani invite Sobat Kota untuk bisa hadir menemani Rani siaran dan juga menemani Sobat Kota istirahat malam, menjelang istirahat malam dari jam 7 malam sampai jam 9 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana ya.

0: Kalau mau telepon di 0315161416567693 atau bisa juga via telepon ya. Mau chat 0817505888881. Jadi kalau mau telepon 0315161416567693 atau 0315676923 0315611416. Ayo, bingung kan? Gak usah bingung. Habis ini nanti Rani share juga di sosial media. Jadi Sobat Kota bisa gabungan banyak opsi. Kalau pulsanya banyak, berarti Sobat Kota bisa gabungan lewat telepon seluler ya. Tapi semisal paketannya yang banyak, Anda bisa gabungan dari WhatsApp call. Jadi semuanya boleh. Semalam Dendang Surabayanya ditemani oleh Rahma Imaniar. Dan malam hari ini Rani yang menemani Anda. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Apa kabar?
1: Kabarnya baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar bagaimana ini Mbak Rani?
0: Kabar saya baik, sehat. Agak capek sedikit, tapi tetap semangat.
1: Alhamdulillah, agak capek sedikit, tapi semangat pol.
0: Semangat pol lah yo iku. Teko Lumajang, budal nang Surabaya iku semangatnya adalah kepingin ketemu Sobat Kota lagi.
1: Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya itu ganti kalau barusan datang itu Mbak, nggak capek-capek betul. Besok ta kapan itu?
0: Baru kerasa.
1: Iya kalau bagi saya.
0: Okay. Ya apa iki Mas Adam juga kabarnya sehat ya?
1: Iya alhamdulillah kabarnya sehat juga ini di sini alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau diputerin lagu apa?
1: Janjimu dari Eri Susan.
0: Janjimu dari Eri Susan. Rani, coba carikan lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Mbak Ima, kedua-duanya. Ada Mbak Ika, juga ada Mbak Ella, Mbak Yati ini juga selamat malam. Ada Bunda Waris, juga ada Bu Selamat.
0: Bunda Selamat.
1: Juga, ya Bunda Selamat. Ada Bunda Julaika. Terus ada Cici Aini, terus juga ada Mbak Yanti. Kalau dipantau ini selamat malam untuk Mbak Yanti.
0: Yeah.
1: Terus ada Mas Wahid, ini selamat malam. Ada Cak Edo, terus ada Mas Ali, juga ada Mang Ujang, juga ada Bu Sutira. Salamnya untuk semua saja. Ini lagunya kan ada loh Mbak ya.
0: Ada Janjimu sudah siap menemani.
1: Iya, alhamdulillah. Ini saya doakan saya terek yo.
0: Amin.
1: Iya memang ini semangat harus didoakan sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Matur suwun Mbak Rani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Adam yang hadir dari warung. Selamat malam juga untuk teman-teman yang sudah absen dari jalur WhatsApp. Jadi kalau misalnya Sobat Kota pengen WA juga, nah Anda bisa di nomor 0817-505-8881. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana si cantik, masih capek
0: tak? Aduh, alhamdulillah. Aduh, capeknya.
2: Tak pijitin ya.
0: Pengen ngono ya dipijit ya ambek.
2: Iya, ngono. Habis itu perjalanan gitu pijit gitu enak, Mbak.
0: Wes temenan, enak tenan.
2: Iya, kalau saya dekat gitu tak pijit, Mbak.
0: Matur nuwun. Ini ada Mbak Yati ya. Mbak Yati.
2: Keluarga sehat semua nggih, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, ngelompok kabeh.
2: Kabeh nggih. Tenang Mbak ya kalau ngelompok gitu.
0: Alhamdulillah. Nggih. Makanya berkat doanya jenengan juga Sobat Kota yang lain acaranya berjalan lancar.
2: Ini Mbak, saya request ini Ida Laila yang sama itu siapa yang Keinginan Dua Hati, Mbak.
0: Judulnya Keinginan Dua Hati, Rani coba ya, carikan ada lagunya.
2: Ya,
0: tak ketiknya
2: ya,
0: dulu.
2: Yang barusan turun, ya Adam, terus Cak Rizal, terus Mas Wahid, terus Cak Abdurrahim, juga Mas Hafid. Terus untuk Cak Gianto Rimbo, juga untuk Cak Boneng, Cak itu, juga Cak Kasian, Pak Satrio, juga Pak Sugeng yang ada di Bali, juga untuk ini Pak Samsul Hadi ya, juga untuk Mbak Ima kedua-duanya, juga Bu Sutira, Bunda Farha, terus untuk ini Mbak Titi Aini, juga untuk ini Mbak Rika Herlina, juga untuk Mbak Ica Ngesian, terus untuk siapa lagi ya, terus untuk semuanya aja Mbak,
0: okay. Ada lagunya Mbak. Ada lagunya, Keinginan Dua Hati, siap.
2: Terus untuk Mbak Rani, mudah-mudahan Mbak Rani sehat selalu, nge.
0: Amin, terima kasih, nyenengan juga sekeluarga, amin.
2: Sehat selalu, nge.
0: Siap.
2: Dan rezekinya banyak dan berkah, dan mudah-mudahan cepat dapat pendamping yang soleh.
0: Amin, terima kasih.
2: Nanti kalau pulang di DC, Mbak, jaga kesehatan,
0: nge, Mbak. Siap, terima kasih banyak.
2: Masih. Oh ya, Mas Ali, Mbak, yang ada di Benowo, lupa.
0: Iya, Mas Ali di Benowo. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dendang Surabaya syahdu banget.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Keinginan dua hati dan juga ada janjimu dari Ari Susan sudah meluncur bersama gejolak asmara. Gejala asmara. Gejala asmara ini adalah lagu dari Zainul Bashir yang beberapa waktu lalu sempat juga naik di Dangdut Hits Kota FM ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syahdu banget. Assalamualaikum Mbak Rani, apa kabar?
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Cak Jipi?
1: Sehat Mbak Rani ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin amin amin. Melihat 24 jam yang lalu postingan Mbak Rani pakai abaya warna hitam, pakai ya kalau ditambahin nikop terus pakai hijab kayak gadis-gadis Arab Marina Mbak Rani. Kalau orang Arab pasti memang pakainya hitam itu Mbak Rani. Coba Mbak Rani kasih hijab, pakai makeup, udah gak keterah Mbak Rani gak terus orang.
0: Iya,
1: betul banget. Cuman setelahnya Mbak Rani pakai kerugian ala-ala Mbak Yani Nurwahid itu. Pakai kerugian di dalam panggung.
0: Iya, betul.
1: Beres timpul di usara sang bunda tercinta, dia terus memeluk apa itu memegang isannya sang bunda, benar nggak?
0: Iya betul sekali Cak Jipi. Iya betul.
1: Puterin lagu tentang ketegasan seorang wanita yang menolak cintanya di jantung dan dipermainkan atau diandalkan sebagai pilihan cadangan seperti menunggu giliran arisan. Tahu nggak Mbak Rani apa itu maknanya?
0: Lagunya dari Mbak Inul Daratista kan?
1: Oh bener. Kocok-kocok.
0: Iya betul. Tapi memang betul ketika memang kita tidak ada kejelasan ya bisa jadi ya emang nggak jadi tujuan, jadi mending ya wes ditinggal aja gitu ya.
1: Ditinggal aja kalau menunggu giliran arisan.
0: Iya betul. Sudah siap ini lagunya ini.
1: Oke siap siap. Mbak Rani mau nanya, kalau sama tempatnya Mbak Rani sama influencer Pak Ribut yang viral itu jauh nggak Mbak Rani?
0: Deket, kebetulan Ribut itu Pak Ribut adalah sahabat saya. Jadi
1: sekali-sekali diundang Mbak Rani di wawancara.
0: Iya, jadi insya Allah nanti kalau misalnya beliau ada waktu ke Surabaya bisa mampir Kota FM.
1: Kan sama-sama 5 jamnya Mbak Rani.
0: Iya, biasanya dulu beberapa kali memang ini kalau ada beberapa konten online gitu Pak Ribut kasih greeting untuk Kota FM juga.
1: Oh gitu.
0: Iya, kebetulan ya,
1: next ditunggu tamunya Pak Ribut ya.
0: Yes, ya terima kasih.
1: Salamnya buat Mbak Tuna, Bunda Farha, Tom Solikin Brother, terus Cak Rembo Gianto, Miss Ika, ayo gabungan nih ada Mbak Rani nih.
0: Iya,
1: Miss Ika. terus siapa lagi ya? Terus Pak Toto sampai jumpa. Terus Pak Dianto.
0: Pak Dianto.
1: Dan buat semuanya Mbak Rani ya. Lagunya Ceket-Ceket ditunggu Mbak Rani.
0: Ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Jipi sudah merapat. Berikutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Halo, halo, sudah diangkat. Kok tidak ada suaranya? Halo. Oke, enggak ada suaranya ini. Mungkin nyangkut ini tadi. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat saja. Harapan dari saya mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Lebih-lebih Mbak Raninya.
0: Amin. Ini kabarnya Mbah Zainal juga ya, sehat nge?
2: Iya, alhamdulillah
0: sehat semuanya.
2: Ya, Mbak Rani, aku pengen lagu mawar putih.
0: Mawar ya. Putih, mawar
2: ya, putih. Yang merah banyak, aku ingin yang putih.
0: Iya.
2: Cuma kalau menurut lagu mawar putih, tetap aku tidak ingin cari masalah.
0: Mm-mm. Mawar putih, ini adalah lagu yang luar biasa, Sobat Kota. Ini ya. Boleh, monggo. Ini lagunya udah tak siapin. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya untuk Bang Uco ya, Bang Kobar, selamat malam. Untuk Cak Sugeng, tentunya Sugeng Dalu. Juga untuk Pak Selamat. Ini selamat malam dong.
0: Mm-mm.
2: Cak Ali, Cak Toto, Cak Glodake, Cak Gianto, Ning Sutiran, Ning Sutiran, Ning Dian, selamat malam.
0: Yeah.
2: Pak Jono Tamrin, kalau monitor selamat malam.
0: Siap.
2: Ada Cak Idu, Cak Aditya yang selalu damai. Cak Kasian.
0: Cak Kasian.
2: Cak Ela lo, Cak Ela, selamat malam. Ning Suyati, Cak Wahid yang punya jaring katanya ini. Ya wes sing disebut sing diukurane tuku tali kok oleh kolang kali. Sehingga disebut ya sepurane. Tutuk lali tapi enggak eling.
0: Enggak eling, matur nuwun. Untuk
2: barani tanpa mengurangi rasa hormat, aku langsung pamit turun. Salam sehat untuk semuanya. Matur nuwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk semua yang sudah gabungan.
3: Halo warga Surabaya, saya Nurul Fitra. Ojo lali rungono 88,5.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ocelali Re, follow TikTok Kota FM 881.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Makna kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari Hari Kesaktian Pancasila adalah untuk menegaskan kekuatan dan keberhasilan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri. Peringatan ini juga menjadi ajang untuk menghormati para pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30S, serta untuk terus mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Duo biduan, aku tak bisa. Gak kerasa juga, gak biasa. Ternyata ini kita sudah sampai di menit 29 lepas dari jam 8 malam. Welcome back, Dendang Surabaya. Semoga Sobat Kota yang sudah request lagu bisa terhibur dengan lagu-lagu yang satu persatu Rani coba puterin ya. Baik yang hadir dari WhatsApp ataupun yang mampir dari jalur interaksi telepon. WhatsAppnya mari kita sapa dulu. Ada siapa aja malam hari ini? Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan via analog di 88,1 FM atau yang udah install aplikasi On Ears atau website Kota FM. Om Elmos, Dendang Surabaya dari Legundi hadir. Senggol dong, request liga penyanyi favoritku Senggol Pak Joker Toyik, Mas Haryono juga fans Kota FM. Tante Herlin dan juga Miss Ika di Jalan Gersikan. Lagunya apa kakak? Gendut Santoso hadir, selamat malam. Saya selalu dari Samarinda juga, Darani Rentina Medan, selamat bertugas. Vera Kumala Gestro, pasti udah pulang piknik ya. Piknik ke makam ibu saya. Lagunya Fetty Vera. Fetty Vera tuh banyak ya. Kalau Sobat Kota request Fetty Vera, tak siapin dulu ya untuk Vera Kumala Gestro. Berarti ini apa aja ya, sesuai apa yang hadir di Rani. Aku kok kepengen diputerin lagunya ini aja. Lagunya Fetty Vera tapi judulnya Gerimis. Berharap turun gerimis tapi gerimisnya campur gerimis kasih sayang dan juga rejeki. Amin.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Gak kerasa ya, karena ditemani oleh beberapa lagu-lagu kesukaan Sobat Kota yang di request seperti Gibah. Tadi juga sudah Rani putarkan karena di request Anda Sobat Kota via WhatsApp dan juga di Facebook Kota FM. Mbak Srentel, apa kabar? Selamat malam, sehat selalu. Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono, Inako, Risma Sucianti. Ada Yoko dari Tegal, Cak Samsul Hadi. Kebetulan juga Mas Wahid, Ami Wibowo, Rini Siawati, Bunda Lili, Putri Widayanti juga. Terima kasih sudah menanti Rani dan juga menemani di program Dendang Surabaya. Rani harus pamit undur diri karena waktunya harus berpisah. Udah menjelang jam 9 malam, itu artinya saya pamit. Tapi berganti dengan itulah ibu guru lah. Iya yuk. Iya iki, yo iki. Ngono. Jadi untuk Sobat Kota, jadi kalau misalnya pengen ambiar-ambiaran, sesaat lagi ada Tari Neng Tias yang menghibur Anda di program Cak Neng. Tapi sebagai penutup, ada balada dangdut yang mengiringi Anda. Ini adalah salah satu lagu dari Sekar Langit yang dinyanyikan langsung oleh trio dangdut. Ada Iis Dahlia, Kamelia Malik dan juga Evita Mala. Sesuai request ya dari Mbak Putri Widayanti tadi yang titip salam buat Wahid Penjaringan, Cak Miskan, Pak Jono, Pak Wiyoto, Besti Lili, Mukerji, Mbak Yati Aprilia, Kang Solihin, Abah Toibi dan Bunda Eli Agustinca. Rani pamit, sampai jumpa kembali besok.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Apa, Nduk? Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program cak ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu kok masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Sugeng dalu telur. Alhamdulillah. Saya ketemu manek lo. Nang ini caning campur sari koplo gending Kota FM. Iya iki, iya iki, iya iki, iya iki lo wes wayain. Dan gabung dan ngumpul merene ya. Bareng karo dulur-dulur. Ya monggo. Tembang-tembangnya samon siap. Dan gabung. Tapi mangke nge. Sarang tarin intias ngatas jam 11 mangge. Semangga. Semangga.

0: Walu-walu masih Ciko Teng FM dangdut yang Surabaya. Alhamdulillah telurnya sakit kepangi malik ketemu maneh iki lho. Dalam kondisi sehat sedoyo. Alhamdulillah seneng banget ge. Nek telur-telur iki sak pentino iki melaporkan kondisinya iku dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, seger waras selamat, lancar sak sembarangi, nyambut gawe ini lancar gitu, wis lancar dalam perjalanan mau ya lancar, gitu. Alhamdulillah, melu seneng, yo wis saiki wayahe ngelerem awak, gitu. Di lerem si awake, leren dhisik, gitu. Ning gone cak ning nggih dicas dhisik ning kene nggih. Tenagane dipulihkan kembali ya, memperbarui energi ya. Iya, ben tambah semangat maneh. Benjing saged makarya maleh nyambut gawe maneh aktivitas maneh ya berlipat-lipat tenagane. Semangate ya ngono sih. Alhamdulillah, cak ning.
1: Campur kari.
0: Nggih.
1: Poplok

0: Sunday kota FM.
1: Alright.
0: Yoiki. Assalamualaikum Neng Tari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tes pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah saya sehat Bunda. Jenengan sehat?
0: Wis jelas
1: sehat koyo ngene ya.
0: Pemanas polning.
1: Tenane. Mriki lho asrep.
0: Ya nggih pawane sik ten mriki.
1: Lho, masa
0: ten mriku tes pundi?
1: Asrep wonten mriki. Iya, Bu. Mriki gak ono srengenge belas kok.
0: Nggih
1: to?
0: Iya. Nggih, nggih ta.
1: Lah nggih, mboten panas. Asrep.
0: Nggih, asrep wonten asene ten mriku.
1: Mboten, wong kula niki kula sebuli dhewe.
0: Nggih. Nggih, neng dalem nyuwun tembang niku napa pitakon sing nyanyi niku napa? Basuki niku lho kali sinten pitakon
1: iki. Mati urip karo kowe.
0: Nggih, sing napa sing nek aku dadi kembang, aku dadi
1: nggih. Semaput bareng niku ta.
0: Nggih. Niku lucu nih.
1: Nggih.
0: Nggih niku nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, Pakde, atur salam gini.
1: Mangga.
0: Agam Cakianto Rumbo, terus pun di sama dahar tau.
1: Oh, gini, kita dereng laporan nih, Wow.
0: Dereng
1: kasih persiapan, gitu. Apa ancane wis terus mari kok gak di iki info.
0: Nggih, terus niku apa Narti.
1: Nggih.
0: Cak kasihan mboten mlebet ing.
1: Nggih, mboten niku. Rawan iki sinyale.
0: Nggih, sinyale nggih kadang niku. Niku cak niki Cak Wahid wonten penyaringan Cak Afid, anu napa Hafid. Kali niki napa Pak Satrio, Cak Boneng, Cak Edo. Anu dereng mlebet kalau wingi.
1: Cak Edo dereng.
0: Nggih, Cak Edo. Terus niki napa Cak Adam kali Cak Rizal, mugi-mugi Cak Rizal ingkar diparingi napa?
1: Jodoh
0: ingkang salehah nggih, kula dongaken.
1: Amin.
0: Kinten niku neng kok ruam ini.
1: Oh nggih kada. Ngumpul sedaya wonten mriki.
0: Oh wonten Mas Irsyad to niku.
1: Nggih, ning Naya napa nggih.
0: Nggih, salam nggih datang. Oh, datang
1: Abah, Mas Abah. Abah.
0: Nggih.
1: Abah, Emma.
0: Oh, Abah.
1: Nggih.
0: Abah sinten?
1: Abah Irsyad.
0: Oh, Abah Irsyad.
1: Nggih.
0: Amin, mugi-mugi dados Abah. Nggih, terus niku kula lajengaken nggih anu Bunda Sutira, Bunda Patona, terus Bunda napa? Selamat nggih ingkang wonten Lebak
1: nggih. Lebak nggih.
0: Nggih mugi-mugi sehat nggih. Terus
1: Amin.
0: Mbak Ella, terus Mbak Ima sekalinipun terus pun sedaya kemawon ning
1: nggih.
0: Pandemen campur sari sugeng kalu, sugeng midhangetaken campur sari kota FM. Kagem ning Tari
1: mugi-mugi
0: ning Tari sehat sekeluarga.
1: Amin. Matur nuwun sami-sami.
0: Pun kata berkah melimpah.
1: Amin ya Allah.
0: Sampun tindak datang Mekah Madinah.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Menawi kondur ratus-ratus ngene.
1: Inggih Bunda. Sami-sami.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ya jabul yang sudah hadir. Nggih. Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk, Pak? Pak sinyalnya, Pak?
2: Halo.
1: Iya, Cak Ning.
2: Cak Ning.
1: Campur sari.
2: Campur sari. Koplo Gending, Kota FM.
1: Iya.
2: Yoiki. Yoiku. Yoiki, Pak Tari.
1: Iya.
2: Cak Rudi Madura sing ganteng dewe.
1: Wah, percaya. Wong ganteng teko.
2: Hai, apa kabar Ning Tari?
1: Alhamdulillah baik. Hai.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat juga nggih, Pak Rudi?
2: Alhamdulillah. Udah punya omongan berapa, Pak?
1: Wah, banyak sekali.
2: Ngocok. Guyon-guyon, Pak Tari.
1: Iya, Pak. Nggih. Monggo, lagunya apa?
2: Iku lho, lagunya itu lho.
1: Yang mana?
2: Iku lho, Pak Tari.
1: Yang mana toh?
2: Turun nang dadane iku lho.
1: Oh, iya. Oke.
2: Okay. Ada kan?
1: Ada. Nah,
2: Boleh titip salam?
1: Boleh.
2: Oh iya. Titip salamnya untuk Madura Kabe. Ada Aprilia. Ada Mbak Nanti.
1: Yeah.
2: Iya. Ada juga Pak Sugeng. Pak Sugeng.
1: Iya.
2: Ada lagi siapa,
1: siapa
2: ya?
1: Lagi? Oh. Siapa lagi?
2: Bunda Sutira yang paling cantik.
1: Oh. Iya.
2: Oh,
1: betul.
2: Oh, iya. Barusan siapa yang masuk itu?
1: Barusan Ibu Yati Aprilia.
2: Oh, hello, iya. Salam kenal Bu Yanti ya.
1: Bu Yati,
2: dari Kak
1: Bu Yati.
2: Bu Yati, iya, salam Yati. Kenal ya.
1: Oke, sama-sama. Tak wakili.
2: Sama-sama. Untuk Mbak Tarinya.
1: Dalam.
2: Semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Rezekinya banyak.
1: Amin ya Allah, amin. Sama-sama.
2: Ojo lali ya lagunya.
1: Iya, tak siap no iki.
2: Oke. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rudi dari Madura sudah hadir. Cak Ning.
0: Campur syari.
1: Nge.
0: Koplo gendeng. Kota FM. Ya isi lho Mbak Tari.
1: Iya, pancene.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sudah bergabung. Monggo Bunda. Bunda, ndi iki wonge?
0: Nggih. Sehat Mbak Tari.
1: Nggih, alhamdulillah. Kok dadak ngilang to?
0: Nggih.
1: Yes.
0: Aku ini suara ini Mbak.
1: Loh lainnya loh, jenengan juga tak cari loh. Kok menengah ya renti gitu.
0: Gila ini suara meja.
1: Suara meja ada ulan nih.
0: Ada ulan.
1: Jogelo deh.
0: Jogelo.
1: Oke, monggo tebangnya napa? Napa? Napa tebangnya?
0: Lagunya Mbak
1: itu lagunya?
0: Montore Mogo.
1: Montor mogok, waduh, iya.
0: Montor mogok Mbak Tari.
1: Coba yang lain Bunda, liriknya rada. Iya, medeni.
0: Tresno tekan mati.
1: Oke. Monggo salamnya.
0: Salamnya tadi yang barusan turun Pak Rudi.
1: Betul.
0: Itu lama enggak muncul
1: iya,
0: ya, kok muncul
1: lagi. Tapi selalu pantau.
0: Ngono ta. Dulu itu juga banyak yang nyalami itu tenggelam. Saiki muncul lagi.
1: Iya, dulu menyelam, sekarang iya, sekarang sudah muncul. Dapat ikan banyak gitu loh. Ya sento iwak uwake yo. Nih, Mas Adam, salam Bu Sutira, Mbak Tari, nggih sehat. Bu Sutira sehat-sehat.
0: Waalaikumsalam, Cak Adam.
1: Cak Adam.
0: Belum tidur?
1: Belum.
0: Tunggu Mbak Tari selesai ya.
1: Iya dong.
0: Ada Mbak Yati Aprilia,
1: 100
0: kali.
1: Mm-mm.
0: Ada Mas Wahid, Cak Wahid.
1: Iya, ada.
0: Ada ya Mbak Tari ya?
1: Ada, semuanya ada.
0: Semuanya ada,
1: iya,
0: ya semuanya ada. Jawabannya ya ada ya.
1: Iya, komplit.
0: Mbak Yati ada sisi, aku kemarin disalami.
1: Terus?
0: Yang lewat. We ali sopan aku karo lali waktu mbek siap kliyut
1: Mbak Ari. Oh, iku apa? Ya. Okay.
0: Semuanya aja ya.
1: Iya. Yeah.
0: Pak Suwantonya juga.
1: Alright.
0: Koko Ain kemana Mbak Ari?
1: Oh, memantau juga.
0: Iya, ta.
1: Iya.
0: Kok enggak ada tanda-tanda?
1: Ada dong.
0: WA-nya enggak muncul?
1: Ada. Saya pernah bacakan. Jenengan mungkin pas tidak menyimak. Dengan sesama, iya pas kesliut mana balik.
0: Ada.
1: Ada.
0: Nanti happy.
1: Iya, jare kabeh atakno.
0: Lagi tak tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dilanjut malih dulur, monggo.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Walau-walau komansi juga tengah FM dangdutnya Surabaya. Tak saya serangan tarin yang tias. Ya, yeah, Masya Allah. Jan. Oh, ngono ya. Inggih matur nuwun monggo ingkang badhe bergabung ya. Heeh, kayak biasa nih nomornya ya. Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk. Waduh terputus. Nggih monggo. Posisinya diperhatikan ya. Ben sinyal iki kuat dan juga tahan lama ngaten ya. Lanjut. Niki saking sekedap. Siapa ya iki ya? Tak buka ya. Cak Ning.
1: Cak Ning. Campur sari.
0: Nggih.
1: Cak Ning.
0: Nggih, masyaallah. Ya, Mbak.
1: Campur sari koplo gending kota SN. Yo iki.
0: Iya. Pancen iki.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Umek apa iku, Mbak? Lah. Posisi ini iki kaya ya, kok sinyale mendrip-mendrip nggih. Monggo posisinya bergeser dulu ya. Ben sinyale kuat dan juga tanam dadok Semarans. Terus apa iki? Cak Wahyu wongker apu pantau ngumpul nang Cak Ning ya iki begerung nggih. Cak Wahyu matur nuwun pinara. Lanjut Mas Adam. Salam kali busu tira ongge wau ongge Mbak tadi siram malam ya tetap endang ya. Lanjut Cak Ning sudah masuk.
1: Cak Ning campur sari.
0: Ge.
1: Koplo gending kota FF.
0: Ge.
1: Yo iki. Wis melepet.
0: Ge. Mbak sehat.
1: Alhamdulillah. Harapan dari Bajenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Lebih-lebih yang tadinya.
0: Amin ya. Tembangin apa Mbak?
1: Suketeki,
0: oke. Salam.
1: Salamin tuh Bang Kobar ya, barangkali monitor. Tak sukeng. Tentunya sukun dalu. Untuk Pak Selamat. Ya selamat malam. Cak Ali, Cak Toto, Cak Gelodake. Cak Dianto. Neng Sutira, Neng Subien, Neng Dian. Cak Edo. Cak Aditya yang selalu damai. Cak Kasian. Neng Ela, Neng Sejati. Cak Wahid yang punya jaring. Ya wis kok semuanya aja dalam sehat untuk Neng Tari matur suwun tanpa mengurangi rasa hormat kajina langsung pamit turun melosot alon-alon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zainal. Hai Zainal. Mbak Serintil, Mbak Tere jendel-endel apa aja? Apa Mbak Serintil ndangkene ndang telepon? Ket wingi gak telepon-telepon jarene kangen karo wong-wong, karo dulur-dulur iki lho sampe dinteni lho Mbak Serintil. Ayo ndang gabung nang telepon. Ndang saiki cus ya. Cakung WP kali santri. Waalaikumsalam. Salam Bang Tejo Carizal Mas Aditya Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, terus Cak Heri. Nggih, matur nuwun. Niki sampun sapa iki Mbak Rika Herlina Cak Ning. Waalaikumsalam sekedap. Suka ngasira santui Cak Rizal Pangucok. Terus Cak Aditya empok sapa iki Salsabi Lisa. Senantiasa dilancar rezekine. Cici Rani cantik Mbak Tari happy nice deal. Okay, alright. Mbak Rika guys. Sinten male? Lanjut badhe on air monggo. Iki sampun nggih. Ya wis tembang maneh mawon nggih. Monggo langsung mawon suka peki.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: lho, Rek.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental sobat kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!
3: Stasiun Palembang.

berkah talenta.

0: Kalau tak semangat sana yang campur sari kau belakang kata FM. Iya iki. Dan justice senan ya. Sekeng talu ingkang sampun pinar wonten Facebook ya. Matur nuwun jempol-jempolnya Mbak Lindawati Ritonga. Terima kasih hadir saking Jakarta malam Mbak Tari. Selamat tugas, sehat selalu, amin. Makasih juga ya Mbak Lindawati Ritonga. Terima kasih Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam. Pakal gabung. Salam hangat sih konco-konco kota FM. Matur nuwun. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari Centeng hadir Medan. Yo. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu, amin. Mbak Mulyati, waalaikumsalam. Sugeng talu ngasinan hadir. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Kelomang Suci, Rahayu Wengi Jakarta Kemang hadir. Bu Guru tadi senggol Mama Sutari juga fans Cak Ning nggih. Semoga banyak dengerin barang sportif. Oke. Okay. Mama Ela Gustinca, waalaikumsalam Sugeng Dalu Pekarangan Sukodon absen mawon sampun ditek nggih. Monggo dipun waos. Umi Julaira Cak Ning, salam Pak Wawan Anggriawan Mojokerto serta Cak Aditya juga Bu Diandra TV. Salam saking Bojonegoro. Mbah Kung ya hadir, waalaikumsalam Mbah Kung, sarang GBB, monggo sampun ditek iki. Sapa iki? Sugeng Dalu, waalaikumsalam Bunda Lili Sentong Margomulya hadir. Salam sampun ditek iki nggih. Oke, Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah. Nyawiji wonten Cak Ning atas Puroning Adicara. Matur nuwun. Pak Lik Suwarto, salam kagem security Pakuan City Timur, Bapak Yanto, Pak Dirman, Pak Sure, Pak Poyo sugenge tugas. Matur nuwun Mbak penyiar nggih, Pak Lik Suwarto. Cak Wawan Anggriawan arek sidor cemrapat ning. Salam sehat kagem kanca-kanca sing lagi stay tune. Oke, Mas Wawan nggih. Aha, Cak Bobo. Saking Kota Medan Sumut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita kembaran Tamara Medan City malam dari selamat tugas, salami sehat, jaga imun, hati-hati kalau pulang nggih, matur nuwun. Axel Alfarizi Sugeng Talu, lanjut berita kembaran nggih. Ya iki mau wis ya. Oh Mbak Ika, pulangnya hati-hati ya Mbak Taranyu, sehat selalu, amin. Matur nuwun Mbak Ika. Sehat juga, lagi lembur nggih. Oke, lanjut sinten malih badhe on air monggo 031 561 1416 utawi 031 567 6923. Cak Ning. Inggih.
1: Campursari. Aha. Kepulau Gending. Yes. Kota FM.
0: Alright.
1: Yo iki.
0: Ya iki Neng Nining.
1: Sugeng dalu
0: Mbak Nining. Pripun sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah inggih Mbak Nining. Monggo. Nembe makarya napa wonten dalem mawon? Istirahat.
1: Niki nembe jaki dalu.
0: Oh, jaki dalu kali kanca-kanca. Nggih semangat.
1: Nggih,
0: Mbak Nining monggo. Tembangin apa?
1: Badhe nyuwun gending Banyuwangian iku lho ning
0: kang napa?
1: Gending Tresno.
0: Gending Tresno, copi nggih, kabatosi rumiyen. Monggo disambi salam rumiyen.
1: Salami kagem sedaya kemawon kang midhangetaken ajaran. Nge. Hari ini,
0: inggih.
1: Kali kalau waung kang melbet. Salam seluruhan kemawon dan mugi sami sehat sedoyo.
0: Amin.
1: Engkari.
0: Inggih.
1: Agam penjenengan selamat bertugas.
0: Matur nuwun. Gending tresno nggih.
1: Inggih.
0: Gending tresno nggih. Oke.
1: Matur sembahun
0: engkari. Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Sugeng Makarya kagem Ning Indrapura. Nggo kanca ya, kanca aktivitas. Ben tetap semangat ya. Oh, gak ngantuk ya. Tambah ngantuk lagi. Monggo sinten malih badhe bergabung. Mangke malih kita lanjut nggih, langsung mawon gending tresno.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Warna koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.
2: Sama

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinara. Pamuntun nggih dulur, mobil wonten klenta-klenta kelata terus salah-salah kata lah kula kudu kas terputar. Monggo binjing saka terus malih. Moga sementing sampun kesempatan tetap jaga kesehatan, tetap lancar sak sembarang nggih. Monggo lan tetep pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarin intias matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya dilakukan dengan upacara bendera, di mana bendera dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur. Masyarakat juga diingatkan untuk merenungkan nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar peringatan sejarah, tetapi juga merupakan pengingat akan pentingnya ideologi Pancasila dalam menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
0: Mengenang sejarah bersama Kota FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Pancasila sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Sobat Kota sudah tahu belum bahwa Hari Kesaktian Pancasila selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang peristiwa G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sekelompok anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan upaya kudeta dengan menculik dan membunuh 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Peristiwa ini menyebabkan krisis politik yang berujung pada pembubaran PKI dan penumpasan unsur-unsur komunis di Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967 oleh Presiden Soeharto untuk menegaskan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi negara yang kuat dan tak tergantikan.
0: Mengenang sejarah bersama Kom.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum yang lahir dari peristiwa kelam di masa lalu. Peringatan ini tidak sekadar menghadirkan cerita sejarah, melainkan juga mengandung pesan yang mendalam mengenai betapa berharganya dasar negara. Akar dari Hari Kesaktian Pancasila berawal dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau dikenal sebagai G30S. Malam itu, sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Jenazah mereka kemudian ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Para tokoh yang gugur seperti Jenderal Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen D.I. Pandjaitan, Mayjen Sutoyo Siswamiharjo, serta Kapten Pierre Tendean yang kemudian dikenang sebagai pahlawan revolusi.
0: Mengenang sejarah bersama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: sebagai ideologi Indonesia.
1: Fakta tentang Hari Kesaktian Pancasila. Pasca tragedi 30 September, Angkatan Darat menetapkan sebuah peringatan khusus untuk mengenang para perwira yang gugur. Langkah itu kemudian diperluas menjadi kewajiban bagi seluruh angkatan bersenjata. Dilansir dari laman detik.com, akhirnya melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967, Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejak saat itu, setiap elemen masyarakat diwajibkan untuk memperingatinya. Hari Kesaktian Pancasila berfungsi sebagai penghormatan kepada para perwira yang rela mengorbankan nyawa demi mempertahankan dasar negara. Tanpa pengorbanan mereka, jalannya sejarah mungkin akan berbeda. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pancasila pernah berada dalam posisi genting. Ancaman ideologi yang mencoba menggantikannya bisa saja datang kembali dalam bentuk berbeda. Karena itu, kesadaran kolektif diperlukan agar Pancasila tetap kokoh sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila bukan hanya simbol, melainkan panduan moral dan etika kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial harus tercermin dalam sikap warga negara.
0: Mengenang sejarah bersama Koma FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: hari bubur sedunia. Apakah Sobat Kota suka sarapan dengan bubur? Ya, bubur menjadi salah satu makanan yang mudah ditemukan di mana saja, di seluruh dunia. Bahan pembuatannya bisa bermacam-macam, seperti beras, umbi, maupun tepung. Namun, teksturnya serupa. Karena teksturnya serupa, ringan dan lembut, bubur juga digunakan sebagai makanan di kala sakit. Gak heran jika banyak orang menghargai keberadaan makanan khas dari Skotlandia ini. Tanggal 10 Oktober juga diperingati sebagai Hari Bubur Sedunia lho, Rek. Peringatan ini pertama kali dilakukan pada tahun 2009. Sejarah Hari Bubur Sedunia dipelopori oleh kerjasama Cambridge dan Mary's Mill untuk menyediakan bubur yang kaya nutrisi bagi anak-anak seluruh dunia. Program ini dilakukan di pelosok-pelosok dan memastikan setiap anak yang membutuhkan mendapatkan nutrisi yang baik. Nah, kalau Sobat Kota sukanya bubur apa nih dari Indonesia? Min Kota sih sukanya bubur ayam.
1: Selamat Hari Bubur Sedunia!

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
6: Apa sih, isu-isu rame ay.
0: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
6: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
6: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
6: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
7: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: sore.
1: Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bukan hanya fisik, kesehatan mental Sobat Kota juga harus diperhatikan. PBB lewat WHO juga menyadari pentingnya pengetahuan tentang kesehatan mental bagi seluruh manusia. Oleh sebab itu, tanggal 10 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tujuan peringatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental serta pentingnya upaya mendukung kesehatan mental. Dengan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia, WHO juga berharap para pemangku kebijakan di setiap negara menyadari pentingnya isu ini. Lantas, apa saja yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia? Sobat Kota bisa merayakannya dengan banyak cara, seperti mengikuti kampanye kesehatan mental, ikut serta dalam acara yang berhubungan dengan kesehatan mental, atau bisa juga mengedukasi sekitarmu tentang masalah kesehatan mental. Tak kalah penting, dengan mengingat dan merayakan Hari Kesehatan Mental ini, kita juga bisa lebih aware atau peduli dengan kesehatan diri sendiri untuk menghindari resiko gangguan kesehatan mental lho, Rek.
2: Selamat memperingati Hari Kesehatan Mental!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau halaman Facebook.